Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran,
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Gitu. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini ya, kembali menemani Anda dalam Tuban Menyapa. Hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi dari wilayah Tuban. Tentunya Anda juga masih bisa mengirimkan kabar informasi ya dari wilayah Anda pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0851 9624186 pagi ini pendengar, dan juga ditemani komposisi lagu pop Indonesia untuk nanti kita nikmati bersama ya. Kita akan update terlebih dahulu informasi dari wilayah Kabupaten Lamongan di Tuban Menyapa pagi ini. Dari wilayah Lamongan, pendengar, petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Lamongan kembali melakukan aksi penyelamatan terhadap hewan yang terjebak. Kali ini ada seekor sapi milik warga desa Mangku Jajar, Kecamatan Kebang Bau yang berhasil dievakuasi setelah terjebak di empang berlumpur. Sapi milik Muhammad Iqbal Muhibullah, 26 tahun tersebut terjebak di empang yang berada di Dusun Sambi Jajar, RT 3 RW 4 Desa Mangku Jajar. Sebelumnya, sapi digembala di halaman belakang rumah, namun kemudian terperosok ke dalam empang dengan kondisi lumpur cukup dalam. Pemilik yang khawatir sapi semakin lama terjebak dengan kondisi membahayakan, kemudian menghubungi petugas Damkar Lamongan untuk meminta bantuan evakuasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan, Ryan, mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas ke lokasi. Setibanya di lokasi, petugas melakukan evaluasi secara manual dengan menggunakan tali yang dikaitkan pada tubuh sapi yang berada di area berlumpur. Kemudian, sejumlah petugas menariknya dari bagian atas tebing empang. Penarikan dilakukan secara perlahan dan bertahap, pendengar. Petugas lain berada di dekat sapi untuk membantu mengarahkan posisi tubuh hewan tersebut, sekaligus memastikan proses evakuasi berlangsung aman. Jadi dengan medan yang licin dan berlumpur, ini sedikit membuat proses evakuasi dilakukan dengan kehati-hatian. Jadi setelah beberapa kali dilakukan penarikan, sapi akhirnya berhasil keluar dari bagian empang yang berlumpur dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Proses evakuasi sendiri berlangsung sekitar 15 menit dan berjalan lancar serta terkendali. Ryan juga mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas apabila menemukan hewan yang terjebak di lokasi berbahaya dan sulit dievakuasi secara mandiri. Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk respon Damkar Lamongan dalam membantu masyarakat termasuk penanganan dan penyelamatan hewan yang mengalami kondisi darurat.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama.

Kita update kembali informasi di Tuban Menyapa pagi hari ini ya pendengar. Kali ini dari Kominfo Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan kemarin, Kamis 20 Agustus 2026 yang berlangsung secara hikmat di Pendopo Malowopati dan diikuti secara virtual oleh peserta di unit kerja masing-masing. Sebanyak 504 ASN resmi dilantik pada acara kemarin pendengar. Rinciannya terdiri dari kepala sekolah sebanyak 155 orang dan jabatan fungsional 349 orang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono dan hadir pula Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, jajaran asisten dan staf ahli bupati. Pendengar, Bupati Bojonegoro Setio Wahono dalam arahannya mengucapkan selamat bagi yang dilantik pada jabatan dan tempat baru serta di pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berusaha mendekatkan jabatan baru ini sesuai dengan domisili ASN. Bupati Wahono juga mengingatkan tantangan masa depan negara bergantung pada tenaga pendidik. Karenanya guru adalah orang tua kedua, walaupun kepala sekolah memiliki tugas berbeda dari guru, tapi kepala sekolah ibarat sesepuhnya para guru. Peran kepala sekolah juga harus bisa memberi spirit dan harus mampu mengukur perkembangan para siswa pendengar. Artinya kepala sekolah mampu menjadi evaluator, selain itu juga harus memberi teladan perilaku dan ucapan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas serta kesejahteraan. Maka harapannya harus mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan perangkat digital dan bagaimana teknologi saat ini berkembang masif. Tentunya sekolah juga memiliki peran besar dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Pelantikan berlangsung hikmat diawali dengan pengambilan sumpah dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, kita kembali update informasi pagi hari ini. Pendengar, kali ini ada dari seorang remaja asal Tababoyo berinisial JK bersama rekannya S, 19 tahun, keduanya asal Krek terpaksa mendekam di tahanan Polres Tuban. Keduanya diamankan unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA kerjasama dengan Jatanras Satreskrim Polres Tuban setelah sembunyi di wilayah Bali dengan dugaan penganiayaan anak di bawah umur. Korban berinisial AP, warga Tambak Boyo, 16 tahun, yang dianiaya oleh kedua pelaku bersama rekan lainnya yang kini masih buron, pendengar. Kanit PPA Satreskrim Polres Tuban, Ibda Febri Bahtiar Irawan, menerangkan bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada 23 Juli 2025 silam. Saat itu, korban sedang berada di sebuah warung wilayah Dasin, Tambak Boyo, dan tiba-tiba dianiaya JK dan S bersama rekan lainnya.

Kita update informasi lain pendengar dari laman blog Tuban. Suasana menjelang pelaksanaan Muhtamar Radhatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tababeras Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus dikebut oleh panitia lokal. Pantauan ke beberapa titik lokasi ya pada Kamis kemarin, mendampingi tim PJNU, banyak petugas memasang pernak-pernik untuk pembukaan. Selain itu juga ke gedung serbaguna atau GSG dan lain-lain. Jadi hampir sepanjang jalan yang dilalui mulai dari Gang Lebar, Tambah Beras, Gang 4 dan juga Gang 3 sudah begitu semarak. Jadi bendera umbul-umbul, banner dan lain terpasang juga untuk terop pedagang di gang-gang sekitar Ponpes Bahrul Ulum.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Masih menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar di Tuban menyapa ya. Tidak terasa sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Ada Halo RRI, menemani aktivitas pagi hari Anda bersama updatean informasi kembali. Dan nanti Anda juga dapat untuk mengupdate ataupun memberikan aduan ya dalam Halo RRI Pro 1 RRI Tuban.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani hari Jumat Anda ya, kita melangkah di program Halo RRI. Anda bisa memberikan aduan pada pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ataupun informasi dari wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau bisa juga melalui telepon di 0356-8834756. Sambil kita nikmati komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan untuk Anda ragam informasi di Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini ya pendengar ya, sambil mengupdate ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda masih bisa memberikan aduan pada pagi hari ini ya, ataupun informasi dari wilayah Anda pendengar di Halo RRI lewat telepon di 0356 8834756, atau bisa di WhatsApp kami di 0851 9624186, sambil memberikan informasi lengkap ya terkait dengan bukti-buktinya ya. Apabila Anda mengirimkan melalui WhatsApp, Anda bisa mengirimkan foto ataupun video terkait dengan aduan yang sedang diadukan, seperti itu. Masih menemani Anda pagi hari ini, kita update info kondisi lalu lintas di depan studio RRI Tuban pendengar ya. Jalanan saat ini sedang lenggang, cukup lenggang dan bahkan bisa dikatakan sangat lenggang ya untuk pagi hari ini. Nah, di tengah-tengah jam seperti itu, bukan jam berangkat ataupun jam istirahat atau jam pulang, sehingga kondisinya sangat lenggang. Bahkan kalau kita melihat ke atas ya, ke langit ini juga terlihat awan mendung ya, meskipun cuaca cukup terik di pagi hari ini ya pendengar ya, namun terlihat awan mendung berada di atas di depan studio RRI Tuban kita kalau melihat seperti itu. Kemudian kita akan update juga informasi lainnya dari wilayah Lamongan untuk pagi hari ini di Halo RRI. Masih dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini dari Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan pendengar, yang merayakan dan terlihat juga suasananya begitu meriah. Ada beragam perlombaan unik yang digelar oleh warga Desa Sumbersari. Salah satunya ini adalah lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Ini diikuti mayoritas kaum ibu-ibu yang sontak juga mengundang gelak tawa warga. Jadi peserta harus menangkap bebek yang dilepas di dalam arena. Sementara para pemburunya atau para ibu-ibu ini matanya ditutup menggunakan kain. Salah satu peserta, Sukijah, menuturkan tanpa bisa melihat, peserta hanya mengandalkan pendengaran serta arahan penonton untuk mengetahui keberadaan bebek ya. Namun bebeknya memang ya, karena bebek hidup ya pendengar, jadi terus bergerak membuat peserta kesulitan menentukan arah. Nah, keseruannya semakin pecah ketika peserta nyaris berhasil menangkap bebek, tapi hewan tersebut kembali berlari menjauh. Jadi beberapa peserta bahkan sempat bertabrakan saat bersama-sama mengejar bebek di dalam arena yang telah diberi pembatas. Jadi ya tentu saja karena memang tidak dapat melihat itu tadi ya pendengar ya, sehingga ada kemungkinan tertabrak antara satu pemain dengan pemain lainnya. Nanti kita akan update kembali informasi di pagi hari ini ya. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk kembali menikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami harus akhiri ya program Halo RRI di pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kita akan melangkah di Tuban siang ini sesaat lagi. Kami harap ada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar. Kita sudah masuk di Tuban siang ini. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi yang cukup menarik untuk disimak siang hari ini. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Diawali dengan informasi rupiah, pendengar. Di mana nilai tukar rupiah berada di level 17.729 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat pagi ini. Mata uang Garuda menguat 19 poin atau 0,11% dibanding perdagangan di hari sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat seperti won Korea Selatan, kemudian dolar Singapura, yen Jepang, yuan Cina, dan dolar Hong Kong yang bergerak stabil, pendengar. Di lain sisi, sejumlah mata uang Asia juga ada yang melemah seperti peso Filipina terdepresiasi 0,12% dan ringgit Malaysia yang turun 0,01% terhadap dolar Amerika Serikat. Mayoritas mata uang utama negara maju bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat, pendengar. Jadi analisis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah akan bergerak konsolidatif terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Jadi pelaku pasar juga cenderung mengambil sikap wait and see menjelang rilis data neraca transaksi berjalan Indonesia kuartal 2 tahun 2026 yang dijadwalkan pada Jumat siang. Lukman juga memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.700 hingga 17.800 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di Tuban siang ini pendengar, satu info penutup ya sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Dari Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antonio menyebut bahwa Indonesia harus benar-benar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat kemunculan fenomena El Nino Godzilla. Antoni mengatakan bahwa kondisi El Nino tahun ini perlu menjadi perhatian serius pendengar. Jadi kekuatan El Nino tahun ini diperkirakan menyerupai kondisi 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Ia juga mengingatkan dampak karhutla pada tahun 2015 tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tapi juga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Pendengar, lebih jauh lagi kita kulik El Nino Godzilla. Ini merupakan istilah yang menggambarkan kekuatan fenomena iklim tersebut. Jadi istilah ini pertama kali dilontarkan oleh ahli klimatologi NASA Bill Patzet pada 2015. Jadi istilah teknis atau secara ilmiah ini bukan El Nino Godzilla ya. Namun ini merupakan cara untuk menggambarkan fenomena El Nino pada saat itu. Karena fenomenanya kemungkinan besar akan menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatan yang dimulai pada 1950. Sementara itu pendengar, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator. Jadi fenomena ini berdampak pada musim kemarau di Indonesia yang lebih panjang dan kering. Namun, menurut BMKG istilah El Nino Godzilla tidak ada dalam hasanah klimatologi resmi. Ini istilah yang cenderung dibesar-besarkan. Jadi hasil monitoring BMKG pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD dasarian sebesar plus 0,457, sementara nilai SSTA di region Nino 3,4 secara dasarian. Ini sebesar plus 2,77. Sudah menunjukkan bahwa El Nino mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada pada fase positif. Ini mendukung berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia hingga berimplikasi pada sejumlah kejadian kebakaran hutan dan juga lahan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program A3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Usai dinamika olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaan Özalkris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Nah, ini importante.
3: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Zeljko Savic, selaku pelatih KAOK Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
3: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol. Dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAOK Zalgiris.

0: Meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Engkang kula hormati para sesepuh bini sepuh, para kiai, para jamaah Jum'ah Masjid Rahmat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo ing siang menika kita tansah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi menapa kita tasik pinarengan pinten-pinten kenikmatan. Nggih menika kenikmatan arupi iman, Islam serta sehat wal afiat. Kepareng matur dalam badhe nyampaikan acara datang Masjid Rahmat. Insyaallah pengajian umum dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia Hari Besar Islam Masjid Rahmat badhe ngawontenaken acara menika nggih menika dinten Selasa tanggal 25 Agustus 2026 jamipun badal isya ingkang fa insyaallah badhe dipun rawi dening panjenenganipun Ustadz Husain bin Ali Asegaf LC. Panitia Hari Besar Islam Masjid Rahmat ugi nyuwun bantuan jamaah sedaya mobile panjenengan badhe kintun infak air mineral serta snack untuk terlaksana acara pada Maulid pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Kami dari PHBI, Panitia Hari Besar Islam, mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak, jazakumullah khairan kathiro, amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk berikutnya ini ada titipan undangan dari Musola Al-Amin dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW mengharapkan kehadiran panjenengan sedaya mangke dalu. Jumat tanggal 21 Agustus 2026 tempat Musola Al-Amin Gang Wijaya Kusuma ingkang insyaallah badhe dipun rawuhi panjenenganipun Romo Kyai Haji Mas Ut Irfan. Salajengipun setelah dari Masjid Rahmat menika jadwalipun nggih menika dateng Musola Al-Amin Kebumen niku mangke dinten Rabu tanggal 26 Agustus fa insyaallah badhe dipun rawuhi dumateng panjenenganipun Ustaz Soleh Ilham. Mangkaten ingkang saged kula sampaikan kirang langkung kula nyuwun gunging sambutra pangastami kula akhiri wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi sharrafa al-anama bi sahibi al-maqam al-mahmud. Wa kammala as-su'uda bi ikrami al-maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان ودعا إلى ربه بالرحمة الودود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah. Lewat mimbar Jum'ah yang mulia ini, kami berseru dan berwasiat terlebih kepada pribadi kami dan juga kepada semua jemaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Di bulan ini telah terlahir manusia paripurna, kekasih yang sekaligus menjadi nabi dan rasul pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahirannya merupakan anugerah terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan kemampuan oleh Allah mengubah dari zaman kegelapan menuju jalan dan menuju zaman yang terang benderang. Dialah Muhammad Rasulullah yang membawa risalah, yang memberikan pencerahan bagi umat manusia dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang kehadirannya di muka bumi ini membawa rahmah bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali membawa rahmat untuk semua alam ini. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu kelahiran Rasulullah harus kita syukuri dan kita sambut dengan kegembiraan yang mendalam sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, maka oleh karenanya bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya bergembira atas karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa harta kekayaan. Ma'asyiral muslimin,
Khalifah Khulafaur Rasyidin 4 semuanya berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, yang artinya barang siapa yang menginfakkan satu dirham dalam maulid Nabi Muhammad, maka kelak di hari kiamat dia akan bersamaku di surga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, man azzama maulidan Nabi faqad ahyal Islam, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, maka sesungguhnya mereka adalah menghidupkan agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan juga berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yauma waq'ati Badrin wa Hunainin, barang siapa yang menginfakkan satu dirham untuk membaca sirah kelahiran Rasulullah, maka seakan-akan mereka mengikuti, menghadiri hari di mana perang Badar terjadi dan juga perang Hunain. Demikian pula Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man azzama maulidan Nabi la yahruju minad dunya illa bil iman, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan membawa dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak asar dawuh para ulama yang memberikan motivasi, yang memberikan, orang Jawa mengatakan, pangebang-ngebang atas peringatan menghormati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rojak harapan untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh-boleh saja. Yang terpenting bagi kita adalah tidak hanya sekedar hormat dan menghormati hari kelahiran Rasulullah. Yang terpenting adalah kita selalu mengikuti misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bu'is

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi ledes buah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek,
1: aku bisa.
0: Udah bosan sama kamu. Udah buang aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di musik kita 100% Indonesia. Masih banyak yang belum terpilih di siang hari ini. Halo, selamat siang musik kita.
2: Yang kunci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang tega menyiksa dirinya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Kobar, tapi untuk lagu itu enggak ada.
2: Coba sekarang Abang kan belum mendengarkan apa yang ada.
1: Oke, ada ya Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, Menghapus Jejakmu dari BCL Ariel Noah. Kemudian

0: yang tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana kepemimpinan orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalam. Luar biasa.
1: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, Talkshow ICTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
2: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman ICTI ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan TAPSU. Sehingga anak-anak nanti kita harapkan dengan adanya TAPSU yang diadakan teman-teman ICTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media khususnya di teman-teman ICTI.
1: Melalui Talkshow Beyond Journalism, ICTI Korda Pantura Raya diharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, perajin batik tulis Giria Batik Temas Kota Batu terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print.
4: Pemilik Giria Batik Olive, Ivan Ahmad Irawan mengatakan, batik print menjadi tantangan karena proses produksinya lebih cepat dan harganya relatif murah daripada batik tulis. Menurutnya, satu kain batik tulis berukuran sekitar 2 meter membutuhkan waktu pengerjaan hingga 4 atau 5 hari bergantung pada motif. Untuk mempertahankan pasar, pihaknya mengandalkan kualitas, keunikan motif, serta proses pembuatan secara manual menggunakan canting. Saat ini harga kain batik tulis juga disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari Rp150.000 hingga produk eksklusif yang mencapai Rp4 juta. Iwan mengatakan produk dengan harga tinggi tetap memiliki konsumen, terutama masyarakat yang mencari batik dengan kualitas dan karakter khusus. Iwan berharap masyarakat bisa mendukung keberlangsungan batik tulis dengan membeli dan memakainya.
5: Batik tulis itu suatu kita jaga, kita lestarikan gitu. Kalau kita nggak, kita sendiri nggak peduli siapa lagi yang mau peduli.

0: Jadi jangan semata-mata sekarang dapat tim terus nanti tulis di pinggir. Ya paling enggak belilah batik yang memang batik tulis yang sekalian membantu pengrajin supaya kita bisa eksis gitu ya. Juga pakai batik tulis ini merasa suatu kebanggaan. Jangan terlalu kita itu ada batik lurah yaitu mengajar padahal itu
1: Iwan menambahkan sebelum pandemi COVID-19 pihaknya mampu mempekerjakan lebih dari 60 orang dengan omset Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Saat ini omset maksimal usahanya mencapai Rp150 juta per bulan. Hal ini karena kondisi pasar belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, ia memastikan produksi batik tulis tetap berjalan dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Baginya, mempertahankan batik tulis dilakukan dengan menjaga proses tradisional sekaligus menyesuaikan produk dan pasar tanpa meninggalkan identitasnya. Ermina melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan digelar di Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026. Turnamen bergensi ini akan diselenggarakan di Gor Suryanaga Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
3: Kecintaan, menekuni, dan meliput olahraga bulu tangkis menjadi salah satu semangat digelarnya kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM Zona Timur tahun 2026. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media Zona Timur Sidik Prasetyo Jumat siang mengatakan kecintaan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis tidak cukup hanya melalui pemberitaan. Para jurnalis juga diharapkan aktif menekuni olahraga tersebut. Sidik berharap kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur dapat memperkuat perhatian media terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia.
4: Ya, harapannya agar bulu tangkis tetap selalu ada dalam pemberitaan teman-teman dengan berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia. Awal dari pemberitaan bulu tangkis adalah kecintaan kepada bulu tangkis para jurnalis. Inilah tempat para jurnalis untuk mulai cinta pada bulu tangkis, terus cinta bulu tangkis, dan selalu menjaga bulu tangkis. Kita tidak terlalu muluk, mas. Setiap kategori 16 pasang, dengan maksimal 16 pasangan di tiap-tiap kategori. Karena ada kategori usia 25-35, 36-45, dan 46 ke atas.
3: Kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan berlangsung di Gor Suryanaga, Surabaya mulai 20 sampai 21 Oktober 2026. Sidik Prasetyo mengatakan panitia menargetkan maksimal 16 pasangan pada setiap kategori yang dipertandingkan. Oni Arianto melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah Rp15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah Rp15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Pendapatan daerah diperkirakan naik dari Rp928,2 miliar rupiah menjadi Rp943,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan proyeksi tersebut saat membacakan nota keuangan PAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Madiun belum lama ini. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan meningkat Rp13,9 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan bertambah Rp1,7 miliar rupiah. Bagus mengatakan peningkatan pendapatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target peningkatan pendapatan daerah yang didorong pemerintah pusat.
8: Meningkatkan pendapatan daerah sendiri, itu salah satunya saya minta ke Bapenda untuk segera melakukan kajian karena update data, update data wajib pajak ini harus segera dilakukan, sehingga ini salah satu yang nanti bisa menjadi pendapatan tambahan dari Bapenda. Ya pasti lebih ke ini ya, BPHTB begitu, ini yang nanti akan jadi besar. Kalau pajak-pajak lainnya secara pajaknya kita tidak akan naikkan. Tetapi lebih mana-mana potensi itu digali terus.
7: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan kenaikan pendapatan daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perubahan APBD. Namun DPRD akan menelaah sumber kenaikan PAD sebelum menyetujui rancangan tersebut.
9: PAD itu kan banyak komponennya kan, itu nanti kita lihat komponen-komponennya yang ada kenaikan secara signifikan. Yang jelas jangan sampai nanti PAD naik terus membebani masyarakat. Saya kira itu nanti tidak menjadi populis di kebijakan pemerintah kota.
7: Armaya mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Sebagai wujud kepedulian PT KAI Daop 7, Madiun menghadirkan rail klinik guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Dayus Warno melaporkan.
10: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rail klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rail klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
11: Pelaksanaan dari rail klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
10: Menurut Tohari, rail klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, siswa SDN 1 Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Wulan melaporkan.
12: SD Negeri 1 Ngrupit di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, salat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngrupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
13: Salat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu.
14: Bantu.
12: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngrupit Prema Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
15: Kita tetap seperti biasa, kebiasaan pagi, sholat duha berjamaah,
14: setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
12: Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidak hanya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
15: Baik, terima kasih Nindi. Festival Egrang yang digelar oleh komunitas Tanoker Kabupaten Jember sukses mengembalikan ruang bagi permainan tradisional di tengah gempuran teknologi modern. Gia Deborah melaporkan.
16: Permainan tradisional Egrang kembali mendapat ruang dalam Festival Egrang yang digelar Tanoker Ledok Ombo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberagaman permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola bermain anak. Ketua Panitia Festival Egrang ke-14, Nur Hadi berharap festival tersebut dapat terus berkembang dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak.
17: Program semacam ini bisa terus berkembang dan didukung oleh semua pihak, oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, sehingga ini menjadi event yang terus berjalan secara berkala ya, setiap tahun sekali, dan ini sudah berjalan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
16: Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askew, turut mengapresiasi Festival Egrang Tanoker. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta kesetaraan.
18: Memang ini luar biasa. Jadi kesetaraannya anak semuanya itu sangat penting bagi Australia dan Indonesia.
16: Di sisi lain, Kepala SLB Negeri Beranjangan, Farida Intanroh mengatakan pihaknya kembali berpartisipasi dalam Festival Egrang di Tanoker. Para siswa menampilkan tarian Borneo dengan melibatkan anak-anak dan juga guru.

0: anak-anak semuanya menampilkan tarian dan gerakan. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru.
1: Deborah Kresnawati selaku Ketua Kelompok Lansia Selatang Bagus menyatakan bahwa kegiatan Festival Egrang Tanoker sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri.
2: Kegiatan Festival Egrang ini bagi lansia juga sangat bermanfaat karena mereka bisa mengekspresikan diri ikut serta dalam kegiatan ini.
1: Guru SMPN 1 Lodokombo Abdurrahman White menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengenal sekaligus mengembangkan permainan tradisional.
3: Kegiatan Tanoker ini sangat luar biasa, terutama dari SMPN 1 Lodokombo menemukan banyak sekali kreasi-kreasi egrang dan itu tidak gampang.
1: Keberadaan festival semacam ini menjadi penting agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal permainan yang mengandalkan gerak tubuh, interaksi sosial, kreativitas, dan juga kebersamaan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Hara. Silakan Dia.
5: Haryo. Pendengar dan pemirsa, untuk mengatasi masalah modal usaha, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
7: Usaha mikro kecil menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah dibicarakan. Bisa ada perlakuan terhadap mikro kecil. Karena itu butuh pendampingan, butuh dukungan. Nah, ini mudah-mudahan ini acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdien terutama, tapi semuanya yang masih di level
6: kegiatan seperti cangkruan ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdliyin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
8: Baik, terima kasih Dia. Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Kabupaten Sampang di musim kemarau di tahun 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran 75 juta rupiah untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran 75 juta rupiah untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih pada 2026 ini. Bantuan diprioritaskan bagi 12 dari 14 kecamatan yang masuk kategori kering kritis agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD menyiapkan 2 armada tangki air, sedangkan Perumda Air Minum atau PDAM menyediakan 1 armada, sehingga tersedia 3 tangki untuk tahap awal. Jika kebutuhan meningkat, BPBD akan mempertimbangkan penggunaan jasa tangki air milik pihak swasta.
10: Distribusi air bersih itu rencananya yang 2026 itu anggaran 75 juta. Nah, itu mencakup kita dengan anggaran terbatas, memang kita mengambil yang kritis. Ya, dari 14 kecamatan itu ada 12 kecamatan yang kritis. sama PDAM untuk pembelian air.
11: Siap.
10: Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 lit, ada yang 1 lit.
9: Fajar menambahkan anggaran tersebut sudah tersedia dalam dokumen BPBD, tetapi penjaranya dilakukan setelah kegiatan distribusi dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban. Dengan skema itu, distribusi air bersih diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
8: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia. Celia, silahkan.
12: Terima kasih rekan Khoi Lili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sore hari ini pendengar ya, ditemani lagunya dari Bukan Untukmu, Rio Febrian ya pendengar ya di Surabaya sore ini. Kita juga di Surabaya sore ini akan hadirkan untuk informasi kentongan pendengar ya. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Jadi Anda bisa terus stay tune pendengar ya di FM 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan untuk kentongan di sore hari ini. Yang pertama, pendengar, Pusat Riset Kebijaksanaan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai mitra dari Chiba Institute of Science, Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Prof. Jawa Timur yang akan dilaporkan oleh Anik Hasanah.
1: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun pun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
2: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana kepada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
1: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, untuk kentongan sore hari ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang kembali melanda di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, kembali kita informasikan untuk kentongan sore hari ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang kembali melanda di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang telah terdampak bencana alam gempa bumi, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang melanda wilayah tersebut. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan gempa besar bukan pengalaman pertama bagi masyarakat, terutama warga masyarakat Flores, NTT. Menurut Amin Widodo, Selasa siang rangkaian gempa tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik ancaman gempa.
5: Kalau apa yang harus dilakukan, mestinya ini bukan pengalaman yang pertama di Flores. Jadi ini sudah berulang tahun berapa ya, 92, tahun 2021, gempa lebih besar dari 7 itu sudah berulang. Nah, mestinya mereka itu, pemerintahnya, masyarakatnya sudah harus menyesuaikan dengan gempa 7 nanti, lebih dari 7. Jadi bangunannya harus kuat, lebih mengikuti standar.
4: Amin Widodo juga menyebut kerusakan atau runtuhnya bangunan akibat gempa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah dinilai harus belajar dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Amin Widodo menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur, rumah, serta sistem pendukung lainnya yang dipersiapkan untuk menghadapi gempa besar. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk di Kentongan pada sore hari ini, pendengar ya. Anda bisa terus bergabung, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk mengikuti Surabaya sore ini. Tetap stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah berita hoax. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan yang terjadi di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun media sosial yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun media sosial TVRI Nasional.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, laporan terkini sore hari ini dikarenakan ada perbaikan jalan di wilayah Wahidin Sudirohusodo Krian, lalin di Simpang 5 Krian macet didominasi truk besar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terutama di Simpang 5 Krian tercendung cenderung padat merayap sejak dari arah Kemangsen atau Balong Bedo yang akan menuju ke Simpang 5 atau Kota Krian sendiri banyak didominasi oleh truk-truk besar, di mana akses jalan yang menuju ke arah Raya Prambon Sidoarjo ditutup, yakni di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo depan Rumah Pemotongan Hewan atau RPH, di mana ada perbaikan jalan yang cukup menyita waktu untuk dilalui atau diakses oleh kendaraan roda 4 atau lebih atau truk, dan pengerjaan atau perbaikan jalan tersebut memakan waktu lebih dari 2 bulan, yakni sejak hari ini sampai tanggal 15 Desember tahun 2026. Dan artinya kendaraan-kendaraan besar yang biasanya lewat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo atau depan RPH Rumah Pemotongan Hewan di daerah Raya Kemangsen sendiri juga harus dilewatkan ke kota, yakni dari arah Kemangsen atau Balong Bendo menuju ke Simpang 5 langsung ke arah kanan. Dan ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang sekitar 1 km dari Simpang 5 Krian. Sudah ada pembatas jalan yang harus dipatuhi oleh kendaraan besar, khususnya roda 4 yang atau lebih truk yang melintasi akses jalan ini. Dan untuk Anda pengendara roda 4 terutama mobil pribadi yang akan menuju ke arah Surabaya, kami sarankan untuk bisa melewati bypass Krian untuk bisa langsung ke arah kota Surabaya. Namun untuk sebaliknya juga dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah luar kota seperti ke arah Mojokerto, kami sarankan juga untuk melewati jalur bypass Krian dikarenakan lalu lintas pada sore ini juga cukup padat. Belum terlihat pihak kepolisian yang mengatur arus lalu lintas pada sore hari ini, dan hanya beberapa sukarelawan yang mengatur arus lalu lintas meskipun ada rambu-rambu lalu lintas yang memang harus dipatuhi oleh pengendara. Dan kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati karena untuk daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri hanya dibuka untuk akses kendaraan roda 2. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Balong Bendo Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto terkait kondisi jalan di Krian dan sekitarnya, pendengar ya. Pendengar, Anda masih bersama Surabaya sore ini ya, yang pastinya masih menemani dengan komposisi lagu pop Indonesia. Anda bisa terus bergabung pendengar karena nanti kita juga akan hadirkan untuk kumandang azan maghrib ya. Sebelum sampai ke kumandang azan maghrib, pendengar, kita dengarkan juga untuk renungan agama Islam ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk renungan agama Islam dengan judul mengajak orang lain pada jalan kebaikan. Dan setelah kumandang azan, setelah renungan agama Islam, pendengar mohon maaf, kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan seterusnya. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, di surah ini Allah telah memberikan kunci jawaban kepada kita umat Islam, bagaimana caranya agar menjadi umat yang terbaik di antara manusia, yaitu dengan cara beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah beribadah kepada Allah tentu saja, kemudian setelah itu menuntut ilmu, belajar ilmu agama, lalu mendakwahkan, menyampaikan apa yang telah kita pelajari kepada orang lain, kepada keluarga kita yang terdekat, kepada kerabat kita, kepada lingkungan kita, teman kantor atau teman kerja kita. Dan dengan cara inilah kita umat muslim bisa menjadi umat yang terbaik untuk seluruh alam semesta. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Maukah kita mendapatkan pahala ketika orang lain beramal solih? Maka kerjakanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaklah orang lain kepada kebaikan. Dan cegahlah mereka dari berbuat kemungkaran atau berbuat kejahatan. Dan dengan jalan tersebut, insya Allah, seperti janji Allah di surah Ali Imran tadi, kita akan menjadi umat yang terbaik. Selain itu, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, barang siapa yang memperoleh hidayah karena dakwah kita, karena ajakan kita, maka bagi kita itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya, jika kita menyampaikan suatu ajaran kebaikan, kita menyampaikan satu saja bagian dari ilmu syariat, kita menyampaikan sedikit saja dari ilmu syariat kepada orang lain, kemudian orang tersebut mendapat hidayah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah yang luar biasa besarnya, yang bahkan disebutkan dalam hadis tersebut lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik daripada seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Maukah kita mendapatkan keutamaan tersebut? Maka mari kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat zalim atau berbuat kemungkaran. Amalan ini adalah tugas yang agung, dan amalan ini merupakan jalan para nabi dan rasul. Amalan ini merupakan jalan kita untuk menuju kepada keselamatan. Seperti halnya nabi dan rasul, mereka lah makhluk yang agung yang telah dipilih oleh Allah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang giliran kita untuk mengikuti jejak mereka, giliran kita untuk meneladani perjuangan mereka. Dalam perjalanannya memang akan ada banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Namun, disitulah letak ujian keikhlasan kita. Disitulah letak pahala kita. Jika kita mau bersabar menjalaninya, maka insya Allah, Allah telah menyiapkan berkah dan kemudahan bagi kita di hari ini, di dunia, dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk di Surabaya sore ini, pendengar ya. Kalau tadi, karena ini diperingati Hari Juang Polri, pendengar ya, di Surabaya, pendengar seluruh di kota Surabaya, hari ini juga menjadi lokasi ya, jadi peringatan Hari Juang Polri 2026. Tadi juga upacara sudah digelar, pendengar ya, di Polisi Istimewa dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Dan peringatan ini menjadi momentum, pendengar ya, untuk meningkatkan kembali nilai keberanian, lalu juga pengabdian dan menjaga semangat, tentunya yang utama adalah keamanan masyarakat, pendengar. Bagaimana sore hari ini Anda, pendengar, aktivitas di hari Jumat menjelang weekend nih untuk pendengar Pro 1? Tidak terasa ya, kalau sudah di tanggal 21 aja nih, pendengar, Agustusnya mau berakhir ya. Agustus berakhir, tanggal tuanya terasa pasti ini ya. Tapi tetap semangat, tetap harus beraktivitas dong, yang pastinya dong ya. Nanti kita akan hadirkan berbagai informasi untuk mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagu prog J-pop, Gara-gara Kahitna.

Kalau dengarkan lagu dari Merpati Band nih pendengar ya, ingat momen-momen apa sih pendengar? Namun tak selayaknya ya kan perselingkuhan ini. Nah ya, lagu-lagu jadul yang sering membuat kita tuh punya kenangan memori-memori manja. Ya pendengar ya, bener gak sih? Kalau aku sih iya, karena dari tadi aku mendengarkan dengan seksama lagu dari Merpati Band itu pendengar ya. Nah, kalau cuaca di kota Surabaya sore hari ini terpantau aman pendengar, tapi ini ya, karena kondisi Surabaya ini sangat-sangat luar biasa panasnya, yang cukup panas kalau di siang hari, dan kondisi pagi tuh biasanya sempat berawan ataupun juga mendung ya. Nah, masyarakat yang khususnya yang beraktivitas di luar ruangan tetap memperhatikan kondisi tubuh ya, minum air putih yang cukup, mengurangi paparan langsung matahari apabila terasa terlalu terik pendengar ya. Itu juga harus kita perhatikan, dan untuk seluruh pendengar Pro 1 juga ya yang saat ini lagi stay tune karena di tengah beraktivitas di kota besar kita tercinta ini ya, masyarakat Surabaya juga terus diajak ikut menjaga keamanan dan kenyamanan pendengar ya, terutama di lingkungan kita, di lingkungan sekitar area-area Surabaya. Ayo ya, untuk semuanya jaga lingkungan pendengar ya, mulai dari lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, lalu tidak menyebarkan informasi yang tidak baik atau hoax ya, atau menjadi warga bagian warga yang penting untuk menjaga Surabaya tetap aman ya pendengar ya. Betul nggak? Ya betul nggak sih? Karena kalau kita menjaga Surabaya dengan baik pendengar ya, pengunjung-pengunjung Surabaya itu juga nanti akan banyak ya wisatawan-wisatawannya juga. Jadi untuk pendengar ya harus menjaga konduktivitas kota Surabaya, bukan hanya petugas dari aparat saja, tapi keseluruhan bersama pendengar kita gotong royong ya untuk menjaga keamanan di kota Surabaya dan sekitarnya ya. Masih bersama Pro 1 dari Surabaya pendengar ya, tentunya di mana nih? Di sore hari ini kita masih akan hadirkan untuk informasi terupdate untuk Anda. Dan kalau kita lagi kasmaran ya, kalau kita lagi jatuh cinta, lagu ini pas untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, hari ini Celia mau ngajak Anda yang kemarin kita sudah nostalgia di masa kecil ya, atau main-main permainan di masa kecil. Kini pendengar ya, kita ngobrolin sesuatu yang ringan-ringan aja tetapi punya cerita yang luar biasa. Coba sekarang bayangkan pendengar, bayangkan gak tuh atau memang udah punya? Kalau diberi kesempatan nih pendengar ya, untuk memilih satu hewan yang bisa dipelihara di rumah, hewan apa yang pendengar pilih ya? Ayo, tidak perlu tuh yang namanya mikirin harga, ataupun juga tidak perlu mikirin ukuran rumahnya, tidak perlu memikirkan apakah keluarga setuju atau tidak ya. Pokoknya kalau memilih satu hewan yang pernah diinginkan apa ya. Saya lagi live di TikTok Pro 1 RS Surabaya. Pendengar boleh yang mau bergabung, mau menjawab dari

0: Kalau diperbolehkan, Bu Daniel.
1: Oh ya, oke, terserah abang.
0: Mulut lebar.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih. Ya, bebas memang pendengar. Atau mungkin ada yang punya pilihan yang ekstrim tadi. Seperti kota ini, Tasahama tanpa mu. Kita salah fokus pendengar. Seperti ini, apa Kudanil itu tadi ya. Nah, ada tuh yang apa namanya, iguana, ular. Lalu juga ada hewan-hewan yang sangat-sangat tidak bisa sebetulnya di rumah, tapi kita pernah memikirkan untuk memeliharanya. Aku tidak suka hamster, Kak Arma. Lalu juga ada yang memilih mungkin burung karena suara kicau. Kicau, bukan kicau mania ya. Kicau burungnya itu bisa membuat suasana rumahnya menjadi lebih hidup. Ada juga yang mungkin memilih kelinci. Ya, dulu pernah tuh saya juga punya kelinci, tapi memang kita harus ekstra pendengar kalau kelinci itu merawatnya ya. Dari makanannya, apa namanya, area rumahnya itu juga harus kita pikirkan ya. Tadi ada yang komen di TikTok nih, username-nya Bagul Pecel. Masa mau pelihara, kalau celeng berarti babi ya? Ya boleh sih, memang mungkin ada yang keinginan. Nah kalau pendengar, tadi Bang Bolga sudah ya. Apakah hewan yang pernah dicita-citakan itu mungkin suatu saat akan terwujud? Kita tidak pernah tahu ya pendengar ya. Boleh yang mau ikutan, kalau boleh memilih atau memelihara satu hewan, pendengar mau memilih hewan apa pendengar?

0: Gombla adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombla sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-331-4x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya tentunya ya. Kita membahas terkait hewan apa yang ingin kalian pelihara. Boleh di WA Pro 1, mau mampir ke live TikTok ataupun lewat telepon juga boleh pendengar ya. Kalau saya lihat itu tadi macan sepertinya. Kok sepertinya, emang iya? Macan, benar-benar macan pendengar ya. Nah, pasti yang sangat sederhana pertanyaan yang sering kita tanya ataupun kita kalau dikasih kesempatan untuk memelihara satu hewan ya, hewan apa yang paling muncul di kepala pendengar? Pasti rata-rata kucing gak sih? Ataupun juga kelinci, ataupun juga burung yang paling mudah, atau bahkan yang paling mudah dicari dan tidak terlalu sulit untuk merawatnya, yaitu adalah apa yuk, ikan. Ya kan, karena ikan itu juga memiliki beragam jenis, lalu juga warna ya, ikan hias itu yang paling praktis pendengar ya. Dan juga apa ya, merawat burung itu boleh, lalu juga kelinci apalagi. Ya paling yang paling mudah itu ya, tapi kalau yang paling ekstrim butuh uang yang, dana yang lebih besar, uang yang lebih besar, yaitu tadi harimau, macan, kudanil, tadi ada yang bilang kudanil, ya itu juga sebenarnya bisa kali ya untuk dirawat, tapi itu tadi butuh lahan yang besar, butuh makanan yang ekstra, takutnya nanti kalau makanannya habis kita yang dihab sendiri. Nah, kalau kucing kan itu paling mudah ya, karena biasanya kucing itu ada di daerah kita masing-masing pendengar ya, walaupun kucingnya tidak ada tuan rumahnya, atau kalau sebutan orang yang memelihara kucing itu adalah majikan babunya, sorry pendengar, itu biasanya kucing biar yang ada di rumah atau di sekitar daerah kita. Nah, ini yang perlu kita ketika kita melihat kucing ya, ataupun kucing yang tersesat, keduanya itu jangan diusir secara kasar ya. Ini cara merawatnya aja pendengar, atau kita mengetahui, tapi juga kita coba untuk melihat bagaimana kucing itu dari kondisinya ya. Hindari juga cara menjauhkan apa namanya, hal-hal yang tidak baik ya. Ataupun kadang-kadang kan kucing itu agak yang lembut, ada yang rese ya. Ini ya kalau memang tidak suka dengan hewannya, jangan dikasari pendengar ya. Karena banyak beberapa kejadian di sosial media yang kita bisa lihat, kita bisa baca, dengarkan juga. Itu banyak kucing-kucing yang mengalami kekerasan. Nah, ya kalau emang tidak suka kucing, jangan memberi makan ya. Itu ya, karena kucing itu bakalan menetap ketika area yang punya atau area daerah rumahnya punya makanan, sebaiknya dihindari memberi makanan di daerah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak kembali lagi ya. Lalu juga hilangkan tempat berlindung ya. Karena kucing itu tidak hanya makanan saja pendengar, tetapi tidak hanya makanan saja, tapi tempat berlindungnya itu biasanya ada di satu titik-titik yang membuat nyaman, seperti lubang-lubang pada gudang atau garasi, atau juga tempat persembunyian yang paling sederhana itu bisa menjadi tempat mereka berlindung pendengar. Jadi kalau tidak suka dengan hewan kucing, jangan dikerasi pendengar ya. Cukup dengan kelembutan saja ya, supaya hewannya itu tidak kesakitan. Karena dia tidak bisa berbicara. Takut gak sih kalau hewan-hewan pada bisa berbicara? Nanti akhirnya hewan-hewannya, aku harus jujur dong.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, yang pernah kita tahu ya pendengar ya, kalau hari ini kita masih membahas terkait dengan hewan apa yang pernah dipelihara. Nah ini ya, kalau hewan yang pernah dipelihara kucing tadi, banyak ya pendengar ya hewan-hewan yang bisa dipelihara di rumah ya, yang mungkin kita juga sering menemukan hewan-hewan yang apa ya, kalau kita lihat itu kadang ada yang geli, ada yang enggak. Nah, itu yang kita bisa tahu ya pendengar ya. Nah, tadi kalau kita bahas tentang kucing, kalau kita tidak suka jangan disakiti atau jangan diusir secara kasar. Cukup dengan hilangkan tempat pelindung dan juga jangan diberi makanan di daerah rumah. Lah, kalau pakai kerikil kulit telur atau kawat ram itu, kucing suka sekali bersantai dengan membuat tempat santai mereka tidak nyaman, itu juga bisa ya. Itu yang perlu apa namanya, kita jaga. Dan pakai bahan pengusir alami aja pendengar, seperti cabai rawit, kulit jeruk, ampas kopi, semprotkan berbahan dasar jeruk, pokoknya yang bau-bau jeruk sama bau cabai itu bisa pendengar ya. Untuk di apa ya? Dipergunakan ya pendengar ya, tentunya ya bisa di, pokoknya jangan diusir deh pendengar, karena sekali lagi tadi lihat di video salah satu di sosial media yang mengusir hewan itu secara kasar, nggak sampai hati pendengar.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, ternyata ya memilih hewan untuk dipelihara itu bukan hanya soal paling lucu atau paling menggemaskan ya. Di balik itu pendengar ya, pilih hewan itu dengan rasa suka, rasa kenangan, dan tentu saja tanggung jawab. Jadi kalau suatu hari nanti pendengar punya kesempatan untuk memelihara hewan impian ya, dipastikan bukan hanya siap menerima kelucuannya saja, tapi juga siap merawat, menjaga, dan juga menyayangi hewan tersebut pendengar ya dalam kondisi apapun. Karena bagi kita mungkin mereka adalah hewan peliharaan, tapi bagi mereka kita adalah rumah dan keluarganya. Nah, pendengar ya, itu tadi sedikit kita membahas tentang hewan apa yang paling pingin dipelihara ya. Macam-macam ya tadi pendengar ya yang sudah bergabung di Live TikTok Pro 1 dan juga line telepon ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bang, belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta.

0: Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
2: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
3: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
2: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
4: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
2: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
3: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
5: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya. Saya ngeliat di IG temen itu, penasaran gitu, jadi penasaran.
3: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan

Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ini kita akan mengikuti di Surabaya sore ini mimbar agama Islam dengan judul Muhammad Anak yang Hampir Tak Terpilih. Kita dengarkan bersama mimbar agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah. Ni'mal wakili wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa may yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Bapak, Ibu, dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati. Bulan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Mengapa? Karena pada bulan ini kita memperingati dua momentum yang sangat besar. Di dalam bulan ini ada dua sejarah yang begitu besar, bahkan begitu berarti bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Yang pertama, kita baru saja merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jalan-jalan dihiasi merah putih, lagu-lagu kebangsaan dikumandangkan, berbagai perlombaan digelar, dan kita kembali diingatkan tentang sejarah panjang perjuangan bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, tetapi ada satu momentum besar lainnya yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita umat Islam di Indonesia, yaitu bulan kelahiran manusia yang paling kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama setengah bulan ini, mungkin kita sudah banyak berbicara tentang kemerdekaan. Masjid-masjid, mimbar-mimbar, para khatib, para ustadz, bahkan para kiai, banyak yang berbicara tentang kemerdekaan. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sedikit mengubah arah pembicaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini, beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut catatan sejarah, itu dilahirkan. Bukan hanya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang kita kenal dari sejarah, tetapi kita akan melihat sebuah kisah yang sangat menarik, yang berjudul Muhammad, anak yang hampir tak dipilih. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang menarik tentang nama Nabi Muhammad SAW. Hari ini mungkin nama Muhammad sangat mudah kita temukan. Bahkan sebagian besar umat Islam di Indonesia saat ingin memberikan nama untuk putranya, biasanya akan mengawalinya dengan sebutan kata Muhammad. Akan tetapi ternyata kalau kita berbicara dan mengkaji bagaimana sejarah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang sejarah peradaban Islam, tapi ternyata menunjukkan ada fakta yang sangat menarik. Ternyata pada masa sebelum nama Nabi Muhammad dilahirkan, jadi sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, ternyata nama Muhammad itu bukanlah nama yang umum di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan jarang sekali ditemukan seorang anak yang bernama Muhammad di era-era jahiliyah. Jarang sekali. Bahkan dalam beberapa literatur sejarah Islam disebutkan hanya ada beberapa orang yang diketahui telah menggunakan nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad
Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dalam catatan sejarah itu ada tiga orang, tiga nama laki-laki, tiga bayi laki-laki yang memiliki nama Nabi Muhammad, yang memiliki nama Muhammad maksud saya. Salah satunya adalah yang pertama Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi. Nah, Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi ini merupakan kakek dari seorang penyair ternama yang bernama Al-Farazdaq. Namanya Muhammad bin Yusuf bin Mujasyi. Yang kedua, ada namanya Muhammad bin Uhayhah bin Al-Julah. Ini juga bayi laki-laki di masa jahiliyah yang memiliki nama Muhammad. Dan yang ketiga, ada yang bernama Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa orang tua mereka memberi nama Muhammad, memberi nama bayi-bayi mereka, anak-anak mereka dengan nama Muhammad untuk tiga orang ini? Ternyata para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang ada kaitannya tentang informasi kedatangan nabi terakhir yang akan datang dan akan muncul di Jazirah Arab. Karena memang informasi tentang kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu sudah diutarakan oleh kitab-kitab suci sebelumnya seperti kitab Taurat ataupun kitab Injil. Informasi tentang kehadiran seorang rasul akhir, rasul terakhir itu sebenarnya sudah dimunculkan atau sudah disampaikan oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang paling menarik adalah ternyata informasi ini, informasi tentang akan adanya rasul terakhir dari Jazirah Arab, ternyata informasi ini sudah dikenal atau sudah beredar dan sudah diketahui oleh masyarakat Arab pada saat itu. Mereka mendengar bahwa akan ada seorang nabi yang diutus di wilayah Hijaz. Dan nama yang dimaksud adalah nama Muhammad. Oleh karena itu, ada sebagian orang tua yang kemudian memberi nama putranya dengan nama Muhammad. Harapannya cuma satu. Mereka berharap jangan-jangan anak saya inilah yang dimaksud sebagai nabi terakhir yang dijanjikan oleh kitab-kitab suci terdahulu. Dan itu ada tiga. Yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi, ada Muhammad bin Uhayhah bin Al-Julah, dan ada Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad ini berasal dari kata Hamidah yang berarti dipuji. Sedangkan kata Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Dan menariknya, ternyata kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian benar-benar menjadi kehidupan manusia yang dipuji. Dipujinya bukan hanya oleh satu bangsa, bukan hanya dipuji oleh satu generasi, tapi beliau dipuji dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, bahkan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sebenarnya tentang dibalik penamaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahwa yang memberi nama Muhammad ini sebenarnya bukan ayahnya, tapi adalah kakeknya Abdul Muthalib Muhammad. Pernah suatu ketika Abdul Muthalib itu ditanyakan oleh seseorang pada saat itu, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau memberi nama cucumu dengan nama yang tidak umum, yang tidak banyak dipakai oleh bangsa Arab saat itu?" Ternyata beliau menjawab, "Aradtu ayyahmadahullahu fis sama' wa yahmadahun nasu fil ardi." Kata beliau, "Saya ingin anak ini kelak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang ada di langit serta juga dapat dipuji oleh manusia
yang ada di muka bumi ini. Karena itu, lebih dari 14 abad setelah kelahirannya, nama Muhammad kemudian masih terus disebut-sebut di masjid-masjid, di majelis-majelis, dalam azan, dalam sholat, dalam sholawat, dan bahkan setiap kali kita menyebut nama beliau, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang sangat agung, bahkan lebih agung ketimbang Nabi-Nabi yang lain. Dan hal ini dapat kita lihat misalnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Misalnya, ini saya kasih bukti bahwa beliau itu lebih agung daripada nabi-nabi yang lain. Pertama, ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil nama Nabi Muhammad, itu tidak sama ketika atau tidak sama dibanding ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Jika Allah ingin berbicara dengan nabi-nabi yang lain, biasanya Allah itu langsung menyebut namanya. Misalnya, ketika Allah ingin berkata kepada Nabi Nuh di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Kila ya Nuhu, hey Nuh, disebut namanya. Ketika Allah ingin berkata dengan Nabi Isa, Allah juga menyebut namanya. Wa idh qala Allahu ya Isa. Dan ketika Allah berkata, Ya Isa, wahai Isa. Dan juga ketika ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah juga menyebut namanya. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Hei Musa, disebut namanya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada baginda Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut namanya langsung. Tapi yang disebut adalah gelarnya. Misalnya, dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, يَا أَيُّهَا الرَّسُولِ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Jadi menyambut, يَا أَيُّهَا الرَّسُولِ Tidak mengatakan ya Muhammad. Dan juga ini tidak hanya dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain misalnya. Allah juga pernah berkata. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. Allah tidak memanggil ya Muhammad. Tapi memanggil ya ayyuhan nabi. Nah ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi bahkan melebihi kedudukan para nabi yang lain. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memanggil Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil nama beliau, tapi memanggil dengan gelarnya. Berbeda ketika Allah ingin berbicara dan memanggil para nabi yang lain, justru Allah menggunakan namanya masing-masing. Para pemirsa Radio Republik Indonesia yang saya hormati, Nabi kita ini lahir di hari Senin sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Beliau ini lahir di hari Senin, bulan Rabiul Awal. Namun ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu bahwa kenapa Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin? Kenapa tidak lahir di hari Jumat? Bukankah Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah Sayyid daripada hari-hari yang lain. Kenapa Nabi Muhammad malah dilahirkan di hari Senin? Hari yang dianggap mungkin biasa-biasa. Tidak seistimewa hari Jumat. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Yusri. Bahwa ternyata ada hikmah yang begitu luar biasa. Di balik kenapa Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Itu dilahirkan di hari Senin. Ternyata filosofinya begini. Di mana wujud pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah wujud dan tidak diawali dengan apapun. Jadi wujud pertama itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ini kemudian ingin menciptakan makhluk. Ya, ingin menciptakan makhluk, lalu diciptakanlah
nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai nur adalah wujud kedua. Wujud yang pertama adalah Allah dan wujud yang kedua adalah nur Nabi Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab angka dua itu disebut dengan isnain, ya. Angka dua itu disebut dengan isnain dan hari kedua adalah hari Senin, hari isnain. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ini seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada lagi satu hal yang sangat menarik. Adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran beliau itu membawa berkah kepada kita, membawa rahmat bagi kita. Ada satu kisah menarik, kisah besar yang hampir diabadikan oleh kitab-kitab sejarah. Saya kasih contoh, misalnya dalam kitab Rahiqul Makhthum, ada kisah yang sangat unik tentang sosok Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu adalah anak yang dulunya hampir tidak dipilih. Cerita ini berkaitan dengan kisah Halimah As-Sa'diyah, seorang perempuan yang pernah menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dalam catatan sejarah, Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad, ya, berasal dari Bani Sa'ad. Suatu ketika, ketika Nabi Muhammad masih bayi, wilayah Bani Sa'ad, wilayah orang-orang yang menjadi keturunan Bani Sa'ad itu mengalami paceklik. Tanah mereka tandus, hewan-hewan mereka kurus, tidak ada makanan, sulit sekali untuk mencari makanan pada saat itu. Ekonomi benar-benar hancur pada saat itu. Mereka adalah orang-orang pedalaman. Nah, kebiasaan mereka, biasanya mereka itu datang ke Mekah. Tujuannya apa? Untuk mencari ekonomi. Dengan cara apa? Mencari anak-anak bayi di Mekah yang bisa mereka susui, sehingga mereka kemudian mendapat upah dari orang-orang Mekah pada saat itu. Di satu sisi pada masa itu ada sebuah tradisi memang di kalangan bangsa Arab bahwa bayi-bayi Mekah memang biasanya disusukan kepada perempuan-perempuan dari daerah pedalaman. Tujuannya bukan hanya supaya bayi mendapatkan ASI, tetapi juga agar mereka tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, kuat, dan memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik. Kebetulan pada saat itu perempuan-perempuan dari kabilah dari Bani Sa'ad itu memang sedang mengalami paceklik dan mereka berbondong-bondong datang ke Mekah pada saat itu untuk mencari bayi yang bisa mereka susui agar mereka bisa mendapatkan upah. Nah, datanglah kemudian perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad. Mereka berbondong-bondong datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui agar bisa mereka mendapatkan upah. Nah, salah satu dari perempuan-perempuan yang datang itu ada sosok perempuan yang kemudian namanya diabadikan oleh sejarah. Mereka atau beliau bernama Halimah As-Sa'diyah. Beliau datang dari daerahnya bersama dengan suaminya dan anaknya. Pada saat itu ia menunggangi keledai, namun sayang keledainya pada saat itu tidak bisa berjalan dengan kuat karena memang keledainya tidak makan. Beliau juga asinya juga tidak lancar karena beliau memang tidak makan. Karena memang pada saat itu mengalami paceklik. Ketika perempuan-perempuan Bani Sa'ad itu tiba di kota Mekah, mereka itu kemudian datang mencari bayi-bayi agar mereka bisa susui dan mereka mendapatkan upah. Jadi semua perempuan datang, semuanya dapat bayi. Sisa satu Halimah As-Sa'diyah.
Halimah Sa'diyah ini merupakan perempuan dari Bani Sa'ad yang pada saat itu, tidak menemukan bayi. Karena kenapa? Karena semua bayi-bayi sudah diambil oleh teman-temannya dari Bani Sa'ad yang lain. Nah, hingga suatu ketika kemudian Halimah As-Sa'diyah ini hanya menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu masih bayi. Kebetulan para perempuan-perempuan Bani Sa'ad pada saat itu memang tidak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau adalah bayi yang tidak memiliki seorang ayah. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Sehingga orang-orang perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad pada saat itu tidak ada yang mau menyusui Siti Halimah. Tidak ada yang menyusui Nabi Muhammad. Termasuk pada saat itu Halimah As-Sa'diyah. Pada awalnya Halimah As-Sa'diyah itu tidak mau menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Nabi Muhammad itu pada saat itu adalah bayi yang tidak memiliki seorang ayah. Apa yang bisa diharapkan dari Muhammad? Siapa yang akan ngasih upah? Padahal Halimah pada saat itu datang ke Mekah untuk mencari ekonomi, untuk mencari uang agar bisa bertahan hidup. Namun karena Halimah pada saat itu tidak ada pilihan lain, Halimah merasa tidak enak jika pulang tanpa membawa seorang bayi. Ya, tidak enak kemudian jika ia pulang tanpa membawa bayi. Maka dengan berat hati Halimah pada saat itu membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui. Harapannya tidak ada yang bisa diharapkan pada saat itu. Namun ketika Halimah membawa bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pulang, disitulah kehidupan berubah. Kehidupan Halimah benar berubah. Halimah yang awalnya merasa berat untuk menyusui Nabi Muhammad, membawa Nabi Muhammad, ketika beliau menggendong Nabi Muhammad dan menyusui Nabi Muhammad, tiba-tiba ada satu keajaiban yang begitu besar. Halimah yang awalnya air asinya tidak begitu lancar, ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba air asinya begitu lancar sampai Nabi Muhammad SAW benar-benar bisa minum asi sampai kenyang. Bahkan putra daripada Halimah As-Sa'diyah yang sebelumnya nangis-nangis, tidak bisa tidur karena tidak bisa nyusu gara-gara air asi daripada Halimah As-Sa'diyah menjadi lancar, juga bisa minum dengan kenyang. Nah, keajaiban ini kemudian tidak berhenti di situ, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad dibawa pulang ke rumah Halimah As-Sa'diyah, tiba-tiba juga di rumah Halimah As-Sa'diyah juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kambing-kambing, ternak-ternak yang dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah benar-benar menjadi kambing-kambing yang gemuk yang bisa mendatangkan susu yang begitu banyak. Unta-unta peliharaannya semua menjadi gemuk. Dan yang paling aneh adalah ternak-ternak milik tetangganya masih dalam keadaan kurus. Hanya di rumah Fatimah, hanya di rumah Halimah yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari situ kemudian suami daripada Halimah As-Sa'diyah menyadari bahwa kehadiran bayi ini bukan bayi biasa. Bayi ini adalah bayi yang membawa keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Maka sejak saat itu Halimah As-Sa'diyah enggan sekali untuk melepas Nabi Muhammad SAW, enggan sekali untuk mengembalikan Nabi besar Muhammad SAW kepada ibundanya Aminah. Beliau sampai sangat cinta kepada beliau. Karena dengan kehadiran Nabi Muhammad di rumah beliau membawa keberkahan yang luar biasa. Dari ekonomi yang begitu sulit, hewan-hewan ternaknya menjadi kurus, semuanya berkat kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga Halimah As-Sa'diyah. Semuanya berubah drastis. Nah, para pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Halimah As-Sa'diyah ini? Yaitu kalau kita merasa hidup penuh dengan kesulitan, penuh keterpurukan, dan kita ingin bangkit, maka salah satu caranya adalah hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita.
sebagaimana Halimah menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Jika Halimah yang awalnya hidup penuh dengan kesusahan, masanya pacat pelik, tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir dalam keluarganya, semuanya berubah drastis. Maka kita yang hari ini mengalami keterpurukan, kesulitan, dan ingin bangkit, ingin keluar dari kesulitan, maka hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita. Lalu dengan apa kita menghadirkan Nabi Muhammad? Jika kita tidak bisa datang ziarah ke makam Nabi Muhammad, maka hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Hadirkan beliau dalam setiap kehidupan kita dengan cara memperbanyak membaca solawat kepada beliau. Dengan cara mempelajari sirah beliau, dengan mengenalkan kisah beliau kepada anak-anak kita, dengan menghidupkan sunnah beliau, dengan meniru akhlak beliau, dengan menjadikan cara beliau berbicara sebagai teladan, dengan menjadikan cara beliau memperlakukan keluarga sebagai teladan, dengan menjadikan kasih sayang beliau kepada orang miskin, anak yatim, tetangga, dan masyarakat sebagai teladan. Karena mencintai Nabi bukan sekadar menyebut namanya. Mencintai Nabi berarti berusaha menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Halimah pernah merasakan keberkahan ketika Nabi Muhammad hadir di rumahnya. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah Muhammad, Nabi kita, hadir di rumah kita? Bukan sekedar namanya, tetapi akhlaknya. Bukan sekedar solawatnya, tetapi sunnahnya. Bukan sekedar kisah kelahirannya, tetapi ajarannya. Karena mungkin selama ini kita mencari keberkahan kemana-mana. Kita mencari keberkahan dalam harta, dalam kepekerjaan, dalam jabatan, dalam usaha, dalam banyak hal. Padahal salah satu jalan keberkahan adalah dengan mendekat kepada manusia paling mulia yang Allah utus kepada kita semua. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga di momen hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semua bisa menghadirkan nama beliau di kehidupan kita, sehingga kehadiran beliau di tengah-tengah kita bisa benar-benar memberikan keberkahan kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat ya, tanggal 21 Agustus 2026. Baik pendengar, sebelum kita masuk di program selanjutnya Surabaya malam ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan satu drama radio berjudul Cudol Pinjol versus Koperasi, persembahan dari RRI Sibolga. Dan jangan lewatkan, selepas itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber dari Dharma Entertainment. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi suruh main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Fatma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Le. Maaf, Le. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi, Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Le. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya. Putar ini, motormu itu, handphonemu. Ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Le, tolong Le, jangan disita semua Le. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Le, kalau semuanya Le tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya, lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir, kuakhiri hidupku. Untungnya, aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku, di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turun anakku, jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak. Kau masih muda, Mang. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya. Koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing. Dibantu bangun pelan-pelan. Bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
5: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
6: Sayang, kenapa?
5: Keluarga?
7: Terima kasih ya, nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
5: Misteri.
8: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol-ngobrol ya. Saya ini jangan ngobrol-ngobrol gedek-gedek. Kita akan langsung aja ajak Anda kenalan. Nanti kalau mau gabung boleh ya. Anda bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 0315345474 dan juga di WhatsApp 0813314x992. Ada Mak V dari komunitas Dharma Entertainment. Halo, selamat malam Mak V.
1: Oke, selamat malam semuanya juga.
0: Sehat, Mak V. Mak V ini adalah founder dari Dharma Entertainment, gitu ya Mak V ya?
1: Iya.
0: Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya ini Dharma Entertainment itu apa sih?

0: komunitas apa sih dan gimana caranya bisa bergabung gitu ya. Ini khususnya untuk segala usia, karena saya pernah lihat eventnya Mak V ini itu intergen, betul ya Mak V ya?
1: Iya benar
0: sekali. Itu dari semua usia ya berarti ya?
1: Dari semua usia dan semua background ya.
0: Dari semua latar belakang, background bisa bergabung.
1: Bisa.
0: Luar biasa. Nah, untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa tadi sudah saya sebutkan ya, Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami 031-534-5474 dan juga 081-331-4x992. Ini dia Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20:10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950 atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-331-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Ya, malam hari ini ada satu lagu dari Lingua dengan Takkan Habis Cintaku. Baik pendengar, kita masih di program Ngobras bersama dengan Mak V dari komunitas Dharma Entertainment. Ini mungkin Anda kok panggilannya Mak V ya? Ya, itu nama panggungnya gitu ya.
1: Iya, benar. lebih familiar. Melekat ke anak-anak.
0: Ah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ini dengerin, oh ini Mak V lagi on air nih, lagi siaran. Nah, ini dia nih Mak V yang Anda maksud adalah Mak V yang dari Dharma Entertainment. Nah, Mak V bisa diceritain dulu nih Mak V tentang Dharma Entertainment tuh apa sih Mak V?
1: Dharma Entertainment tuh awal perjalanannya sebenarnya tuh.
0: Kenapa kok bisa Mak V itu kepikiran
1: bikin Dharma?
0: Ah, itu dia.
1: Itu sebenarnya waktu itu ada challenge dengan Marty gini. Aku kan ngisi sebuah acara tuh live musik ya untuk sebuah event kayak Basar UMKM gitu. Tapi ada momentum di mana ini areanya di outdoor. Nah, dari situ ada note V dibikin acara tapi bukan live music.
0: Bukan live, bukan band, bukan musik ya, bukan band, bukan sajian musik gitu.
1: Bikin satu kemasan acara yang dimana itu bisa ditampilkan di panggung gede, di panggung gereja gitu kan. Dari situ aku berpikir apa yang bisa dikondisikan waktu itu di tahun 2021 sih. Nah, dengan berjalannya waktu udah ngalir aja bikin ajang prestasi bintang pelajar karena kan peralihan dari bulan Juli ya, peralihan dari sekolah kan. Aku ambil momentumnya di situ. Nah, dari situ aku membuka peluang untuk anak-anak yang baru-baru, mereka yang punya talenta tapi baru ya, yang newbie-newbie itu, untuk mereka bisa naik ke atas panggung itu. Jadi dikemas dalam sebuah konsep acara di itu.
0: Nah, acara kayak gimana itu, tampilannya seperti apa di atas panggung?
1: Jadi mereka cuman tampil aja, perform aja, talent perform. Cuman di situ banyak. Jadi bukan cuman satu, bukan cuman satu segi seni ya. Ada waktu itu balet, ada ada balet, kemudian ada itu si Hani sekarang jadi muse sudah. Kemudian ada anak dangdut juga, anak kecil-kecil dangdut itu banyak dari area Surabaya Barat, Gresik. Kemudian juga nih ngambil anak pengamen jalanan. Nah, anak pengamen jalanan itu saya kondisikan di rumah waktu itu. Nah, kebetulan rumah saya kan di Dharma Wangsa. Kan gak mungkin kalau panggungnya itu bukan saya yang isi, tapi namanya Mak V atau gimana. Ya udah pakai nama Dharma aja. Ya udah, jadi ketemu nama Dharma Entertain.
0: Dharma itu sendiri dari mana sebetulnya?
1: Alamat rumah Dharma Wangsa sudah di situ.
0: Ya ampun, gitu iya, ceritanya. Udah.
1: Jadi anak-anak mengamen jalanan ada yang main ukulele, ada yang main gitar. Kan gantian nih mereka harinya, "Eh, mau ikut panggung enggak?" gitu kan. Kapan lagi nih? Ya udah, tapi latihan dulu ya biar enggak apa biar latihan biar tampilnya lebih perfect gitu kan. Dari situ mereka dari hari ke hari setiap habis pulang ngamen ke rumah.
0: Itu Mak V sendiri yang ngelatih.
1: Iya, jadi mau lagunya apa, maunya ini apa, ya kamu bawain berapa lagu, coba sih lagu yang ini gimana, jadi keluarnya gimana gitu, yang ngalir aja.
0: Nah, sebetulnya kalau Mak V sendiri ini profesinya sebagai apa? Kok tiba-tiba apakah Mak V itu memang mungkin dulunya adalah salah satu staff dari mall tersebut, atau mungkin Mak V sempat ngisi acara, atau sebagai apa sebetulnya bisa tiba-tiba diberikan kepercayaan untuk mengisi panggung besar itu loh Mak V.
1: Nah,
0: itu kan amaze gitu ya. Loh, siapa saya?
1: Ya, ya benar sekali sih. Awal sih cuman isi-isi acara buat live music ya, nanti ngajak-ngajak teman akustik atau teman band gitu kan, tergantung konsep yang diinginkan sama teman EO lah. Ada teman EO yang itu udah dikondisikan kayak gitu. Terus nah, dari momentum itu nih ada momen di mana kan enggak mungkin nyanyi terus nih. Kalau live music 3 jam masa mau nyanyi terus. Aku kasih waktu ke anak-anak, udah diem dulu, ngapain? Aku Kak nge-MC dulu. Jadi aku bacain tuh produk-produknya mereka.
0: Oh ya ampun.
1: Akhirnya berkembanglah juga ke MC sampai sekarang.
0: Oh, jadi itu adalah dadakan ya Mak V ya, tidak pernah ada kayak rencana.
1: Enggak ada sama sekali.
0: Jadi Mak V hanya salah satu personil dari teman-teman musisi mungkin ya. Atau ya gitu ya.
1: Iya benar, kebetulan aku di vokalisnya.
0: Salah satu teman musisi kemudian dimintain untuk membuat acara. Nah, terus kemudian mengundang teman-teman kayak pengamen jalanan datang ke rumahnya di daerah Dharma Wangsa, iya, dan dari situ Dharma itu ada lahir di tahun 2021. Nah, kenalkan Mak V penyanyi nih ceritanya. Yeah. Awalnya kan seorang singer ibaratnya begitu ya. Kemudian ngajakin pengamen jalanan, anak-anak pelajar, itu linknya kerja sama-sama siapa, Mafe?
1: Enggak ada sih, ngebless aja.
0: Ah gitu.
1: Kalau misal lagi duduk-duduk gitu ya, lihat mereka yang ngamen enak suaranya, ambil nomornya. Eh sini ikut aku.
0: Oh gitu.
1: Minta nomornya. Suatu ketika tak kontak ya kayak gitu. Jadi langsung tak tawarin gitu. Kalau yang anak sekolah mungkin ngelinknya ke beberapa sanggar ya, ada teman-teman dulu pernah mau bikin lomba. Itu kan ada link itu, tinggal blast-blast aja.
0: Di blast-blast aja, siapa yang mau, siapa yang mau.
1: Benar.
0: Wah, tapi pengalaman membuat event Mafe sebelumnya pernah kayak gitu. Sebelum Dharma
1: sebelum
0: Entertainment
1: Dharma.
0: Itu
1: ada
0: lahir.
1: Sih, ada sih di salah satu mall di selatan waktu itu. Itu malah kolaborasinya ke musikalisasi puisi. Jadi ada musik, ada lukis sama ada tari.
0: Wow, keren ya, musikalisasi puisi ya. Itu Mafe yang meng-create sendiri atau Mafe yang hanya sebagai pengisi acara?
1: Enggak, meng-create.
0: Meng-create ya.
1: Intinya itu ada panggung tuh, kondisikan, udah begitu aja.
0: Oh, jadi emang sudah dari awal tuh emang dikondisikan untuk membuat sebuah acara ya Mafe ya?
1: Iya, benar sekali. Cuman kan prinsip saya gini, kalau mau saya pakai sendiri bisa aja kan, mau bikin apa, konser mini atau apa, intimate gitu. Tapi saya pengennya, ayo yang lainnya nih ada ruang, ada tempat, silahkan pakai gitu.
0: Itu yang di Surabaya Selatan itu tahun berapa, Mafi?
1: 2000
0: sebelum pandemi.
1: Sudah sih,
0: sudah pandemi ya.
1: Sudah pandemi 2020.
0: 2020 ya. Oh, pada saat pandemi ya mungkin ya. Jadi semuanya pada tengkurap semua, teman-teman musisi pada tengkurap semua ketika itu sampai ada yang demo-demo. Itu Mafe justru malah mengembangkan minat kreativitas dari anak-anak.
1: Justru malah di tahun pandemi itu baru aku kenal ke link musik Surabaya. Yang senior-senior. Ya karena itu tadi aktivitasku yang lebih apa ya, lebih proaktif gitu. Kalau yang lain lebih banyak vakum, aku enggak.
0: Oh ya, itu tadi ya. Jadi akhirnya lebih banyak dikenal. Nah, memang sasarannya ke kreativitas aja? Atau awalnya ke anak-anak aja? Atau gimana sebetulnya?
1: Enggak juga sih. Jadi cuma aku baca peluang apa yang diinginkan partner ya. Kayak temenku yang punya, aku mau pengen bikin acara anak-anak. Tentang anak-anak ya udah segmentasinya anak-anak di mana, mau anak pelajar atau anak-anak balita. Udah, jadi aku kredit di situ. Kalau mau bikin ibu-ibu komunitas ya udah aku langsung kredit di situ.
0: Oke. Jadi Mafe ini mewadahi ya.
1: Akhirnya begitu
0: mewadahi. Itu sadarnya akhirnya kok jadi wadah ya saya. Itu itu tahun berapa? Karena kan tiba-tiba banyak tuh teman-teman yang akhirnya ikut daftar dan segala macam.
1: Jadi dari berbagai macam acara yang dibuat di konsep sama Dharma ini kan dan di create itu, akhirnya saya sendiri juga pernah ada di suatu momen, ini Dharma ini larinya kemana ya?
0: Iya, betul.
1: Karena apa? Ada anak tari, ada anak vokal, ada anak fashion, ada anak jaranan.
0: Oh iya? Jaranan juga ada?
1: Ada.
0: Wow.
1: Jadi kebanyakan mereka tuh selalu gini, Mak, gak bikin acara lagi, Mak. Mak, kapan manggung, Mak? Nah,
0: dari sampai begitu, akhirnya Mafe yang ditanyain bikin acara lagi.
1: Iya. Jadi ya udah jalan aja.
0: Akhirnya dari situ terus jadi wadah.
1: Benar,
0: lah ya. Kira-kira kalau sampai sekarang di total tuh ada berapa jenis kreativitas yang ada di yang Mak tampung gitu? Tari, nyanyi, budaya banyak ya Mafe ya?
1: Banyak. Tari, nyanyi, fashion.
0: Fashion.
1: Kemudian musik.
0: Musik
1: itu masih kebagi lagi, ada band, ada akustik.
0: Ada akustik.
1: Ada solo perform.
0: Oh iya, benar-benar banyak ya. Wow. Nah, ini menarik Mami. Untuk anda pendengar yang mau bertanya-tanya, mungkin ada bakat yang perlu disalurkan. Karena kan kalau bakat itu hanya dirasakan sendiri itu kayaknya kurang ya Mami ya. Harus disalurkan, harus ditampilkan sehingga orang lain tuh bisa menikmati juga. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga 08133149992. Kita kembali lagi selain satu ini. Ini satu lagu yang akan membuat kita jadi lebih cooling down lagi ya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: minat dan juga bakat anak-anak muda itu memang perlu difasilitasi ya, diwadahi agar kreativitas mereka pun terus bisa terus bisa naik, bisa terpancar, bisa terdengar, terlihat dan juga dirasakan, juga bisa sebagai salah satu tonggak kemajuan bukan hanya buat dirinya sendiri tapi juga untuk kemajuan sebuah bangsa itu sendiri. Nah, Mak V ini adalah salah satu founder dari Dharma Entertain yang memang fokusnya itu dengan kreativitas. Ada seni, ya seninya macam-macam, ada seni tari, seni musik, seni vokal gitu ya Mak V ya. Dan kabarnya Mak V juga pernah membuat event yang cukup besar ya ketika itu ya Mak V ya. Itu acara apa Mak V?
1: Cukup besar sih, enggak, cuman cukup dramatis ya.
0: Oh, cukup dramatis.
1: Karena waktu itu waktu pandemi kan.
0: Sekitar tahun 2021, 2020-an ya?
1: 2020-an, okay. Jadi lagi kumpul sama teman-teman, ayo Fe bikin lomba dangdut seperti itu. Dangdut, aku sama sekali gak ngerti dangdut. Nol lah, ya tahu-tahu cuman gak ngerti.
0: Kan, gitu. Bukan wilayahnya.
1: Bukan wilayahnya. Yeah. Tapi karena konsep itu sudah jadi, ter-create, satu hari dibuat acara kan ngambil kafe tuh di daerah mana Karah situ.
0: Kafe di daerah Karah. Oke.
1: Aku bikin tajuknya The Dude Fighter.
0: The Dude Fighter.
1: The Dude Fighter. Satu hari mau pandemi. Jadi setelah acara besoknya udah tutup kafenya.
0: Oh ya ampun, sampai akhirnya itu ya.
1: Kemudian itu kan peserta mau diapain ya, karena udah juara 1, 2, 3 ini mau diapain. Akhirnya aku menyulap tempat rumah PH temanku di daerah mana, Bangkingan sana, itu dijadikan kita create untuk mereka bisa konten di situ. Jadi akhirnya kebentuknya jadi dari lomba offline ke lomba online.
0: Oh,
1: langsung segmennya dirubah.
0: Langsung segmennya dirubah online ya, ketika itu ya. Padahal kan kita masih belum familiar ya Mavi ya, dengan
1: sekali.
0: Nah itu kok bisa kepikirannya seperti itu tuh gimana Mavi? Apakah nggak ada rasa shock ya peserta, lu kok gini gitu?
1: Nggak juga sih, tuh gara-gara temanku ini loh, banyak kan kebetulan waktu itu ada anak-anak sanggar ya, yang dari dangdut itu habis lomba di daerah Sidoarjo. Ini loh banyak pesertanya kalau bikin lomba dangdut bla bla bla bla.
0: Akhirnya dia
1: jadi di create itu. Begitu jalan running, ya udah.
0: Gong ya.
1: Gong, akhirnya minimal. Nah, contoh nih jalan sekarang yang sekarang nih ya, yang ternyata ada Ellen Juan itu. Yang sekarang jadi di Trio Macan.
0: Itu awal
1: panggung pertamanya ya sama Dharma.
0: Oh iya?
1: Ya, biasanya kan mereka latihan di sanggar-sanggar, mungkin ikut ke wedding-wedding.
0: Akhirnya sekarang jadi artis ya, Mavi ya.
1: Bener.
0: Oh, itu awalnya dari Dharma Entertain sendiri.
1: Bener.
0: Berarti perjuangan Mavi menghidupkan kreativitas di tengah pandemi itu apa ya? Banyak sekali suka dukanya begitu Mavi ya.
1: Iya benar sekali, kadang teman-teman sampai geleng-geleng kepala. Karena gak mungkin gitu loh, pasti ditaruh, gak mungkin dilanjutin. Apalagi sudah posisi kayak gitu.
0: Betul.
1: Buktinya pada kenyataannya jejak digitalnya juga ada kan gitu.
0: Kemudian, di YouTube ada ya.
1: Jadi satu masing-masing 10 besarnya itu dibikinkan konten YouTube waktu itu. Jadi kan tahu progres awalnya mereka sampai sekarang mereka di mana posisinya, ada track recordnya.
0: Nah gini Mavi, kan setiap kita mau mengadakan sebuah acara itu kan butuh dana ya Mavi ya, butuh modal gitu kan. Nah kira-kira bagaimana cara Mavi menyiasati, karena kan kalau misalnya kita membuat event itu terus jagain sama peserta dan gimana kayak gitu Mavi, karena kan gini, orang kalau tidak berjiwa sosial itu pasti akan malas ngurusin kayak gitu-gitu Mavi.
1: Benar sekali.
0: Orang kalau misalnya lapong, gak ada untungnya. Yang paling oleh pekelit tok. Iya kan Mavi? Maksudnya oleh pekelit tok. Paling oleh opo kayak gitu. Nah, apalagi di masa-masa kayak gitu kan masa-masa sulit ya. Semua orang sulit. Banyak kayak boro-boro mau ikutan acara begitu. Orang kayak berobat buat kehidupan sehari-hari karena pandemik semuanya tiarap. Nah kayak gitu gimana Mavi?
1: Kadang nih ya. Kadang. aku sih cuman membaca peluang aja. Hmm. Jadi misalnya ada sebuah acara, sebuah kegiatan di mana itu memang kondisinya minim budget.
0: Oke.
1: Kan enggak mesti ya. Karena memang Dharma itu awalnya di fight-nya dengan nol budget. Gimana bisa create acara? Alhasil aku buka registrasi.
0: Pendaftaran
1: peserta. Tapi di situ aku selalu breakdown memberikan pengarahan bahwa pendaftaran ini kembali ke anak-anak. Jadi sebagian itu untuk biaya operasional, kayak misalnya konsumsinya mereka, voucher atau segala macam yang sudah terkredit di situ, sertifikat, yang sebagian lagi untuk hadiah. Udah berputar di situ aja terus. Intinya apa yang bisa dikondisikan, dikondisikan. Tapi kalau semakin kesini sih mungkin karena sudah banyak yang tahu ya, kadang-kadang ada teman-teman dari sponsor yang mau support.
0: Akhirnya banyak ditawarin gitu ya, maaf ya.
1: Benar sekali.
0: Berarti itu ibaratnya enggak bisa dibilang ya sempat minus juga ya, maaf ya.
1: Kalau minus sih banyak. Kadang kan gini, dalam sebuah event itu ada berapa hari yang aku disuruh bikin acara.
0: Iya, kan?
1: Tapi kan everyday-nya aku nge-MC. Nah, di situ kan ada budgetku MC.
0: Betul.
1: Ya udah, masukin. Di situ sudah.
0: Iya, sudah. Yang penting jalan, heeh. Nah, itu dia loh tadi, butuh keikhlasan hati loh, Mafi, kebesaran hati untuk bisa memberikan seperti itu. Karena kan orang berpikir, "Loh, aku nge-MC katakanlah diberikan budget buat nge-MC ya, ya buat aku sendiri dong, ya buat kebutuhanku lah. Ini kok aku buat meng-create gitu ya. Ya, mau enggak mau gitu ya." Tapi memang keinginan Mafi, apakah memang dia kadung nyemplung ya apa mana, atau memang enggak, dari dulu memang ini wadahnya ki memang gak ono arek-arek iki ya apa gitu.
1: Lebih cenderung ke tanggung jawab sih. Aku diberikan kepercayaan untuk meng-create sesuatu ya kan, sebuah acara dalam sebuah panggung. Nah, kemampuan dari partnerku itu sekian. Anggaplah sewadah gelas kopi, enggak mungkin aku nuntut segelas, tapi aku memaksimalkan semuanya di situ, udah gitu aja.
0: Gitu aja ya.
1: Gitu aja udah. Jalan aja
0: gitu ya. Jadi kalau
1: misalnya ada lebihnya ya itu rezeki. Anggaplah jeri lelahku enggak ya udah gitu. Yang penting
0: acara bonus jalan, lah ya. Acara jalan gitu ya. Ya. Nah, sekarang nih Mafi sudah 2020 sampai 2026. Berapa tahun berarti Mafi?
1: 6 tahun
0: ya.
1: Lama ya.
0: Betul, lama betul. Jadi dari 6 tahun perjalanan Mafi ini, ternyata juga ada beberapa artis yang sudah lahir di tangan Dharma Entertainment. Benar. Terus progresnya apa Mafi? Artinya gini, kegiatannya apa saja sih sampai sekarang yang rutin dilaksanakan oleh Dharma Entertainment?
1: Yang pastinya create acara sih, lebih ke event maker ya, kalau orang bilang ya.
0: EO gitu bukan?
1: Bukan, EO. Kalau EO kan lebih oriented ke money.
0: Iya, betul-betul. Ini kalau EO lebih luas lagi ya, jadi lebih ke spesifik ya.
1: Lebih spesifik lagi. Tolong ya, tolong.
0: Iya. Jadi lebih ke meng-create aja acara, bikin seru-seruan.
1: Intinya mensukseskan sebuah acara dari EO.
0: Mensukseskan sebuah acara dari, kadang-kadang kan memang EO butuh ya, Mak.
1: Iya, benar. Kebanyakan teman-teman EO, mereka bisa, mereka punya power, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan.
0: Ah, itu dia. Mereka bisa, mereka punya power, tapi mereka enggak punya talent. Betul lebih kerja Mafi ya.
1: Bisa lagi gini. Mereka bisa mengeluarkan budgeting untuk
0: mereka sesuatu punya yang power bisa, gitu
1: punya
0: ya.
1: Punya power ya. Tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakuin.
0: Gitu.
1: Ngeraninnya juga seperti apa juga nggak belum nyampe ke situ juga.
0: Dan itu butuh orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang itu. Ini kan banyak nih EO-EO baru, banyak apa ibaratnya gitu komunitas-komunitas bakat yang baru, tapi jam terbangnya masih baru sehingga masih perlu banyak belajar gitu ya, Mafi.
1: Iya, kayak kebetulan sih beberapa kali sering aku lihat ya. Kalau semisal Dharma keluarin konsep nih, next berikutnya setelah event kelar, pasti ada pengikutnya.
0: Iya.
1: Menirukan konsep tersebut. Gak apa-apa sih, kita kan trendsetter ya, betul. Bukan follower ya. Jadi kan ada jadi saluran berkat mereka.
0: Berkat buat orang lain gitu ya. Kan kita ini yang pertama. Kalau diikuti ya syukur.
1: Lagian aku juga orangnya kan bosenannya dalam arti gak mau kalau misal nih talent perform berhenti di situ, nggak mau. Jadi kadang aku create ke ya udah ambil the best aja, bikin the best aja.
0: Iya. Saya justru kemarin tuh sempat ngelihat, oh gini ya, Mafi, luar biasa ya, bisa gitu loh memposisikan kayak gitu-gitu. Mavi sendiri kerjanya ini ada tim khusus nggak? Misalnya ada teman-teman yang satu teman tim yang diajak, kamu bagian ini, aku enggak bagian ada. Ini, atau semua Mavi sendiri?
1: Aku sendiri.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Ya kadang-kadang kalau orang lihat ya, ini ada beberapa teman yang negur. Kalau orang lihat kinerja Mavi itu pasti dipikirnya ada teamwork di belakang.
0: Iya dong. Yang nyediain misal nih kayak jalana, souvenirnya, hadiahnya apa, sponsorshipnya, dokumentasi banyak Mavi.
1: Enggak.
0: Itu semuanya Mavi sendiri. Wow.
1: Jadi gini ya misalnya, ayo bikin Got Talent competition.
0: Misalnya begitu.
1: Ya udah tinggal ambil kertas,
0: ore-orean gitu.
1: Nah, bikin konsep udah. Dari konsep, flyer, desain sampai create-nya, bikin sertifikat
0: sampai eksekusi.
1: Sampai eksekusi running udah.
0: Itu semua Mavi sendiri. Oh my god.
1: Bukannya serakah atau apa ya, cuman kan ya sadar diri aja kalau semisal nih ada budget lebih baru aku turunin tim.
0: Ada bantuin.
1: Ada yang bantuin gitu baru aku kondisikan. Kalau enggak aku selalu di depan duluan. Selama kapal itu berlayarnya aman, baru aku turunin.
0: Wow.
1: Kalau enggak ya udah enggak usah.
0: Nah, ini loh, bukan hanya mencoba meng-create lah, pengalaman meng-create acara itu Mbak V dapatkan ya selama berjalan ini ya, berjalan waktu ya. Pernah enggak ada kayak semacam komplain-komplain gitu Mbak V? Atau ada yang orang yang enggak puas atau penyelenggara yang kok gini sih? Kok ngono sih? Kok ngene sih? Kok kui sih kayak gitu-gitu. Pengalaman yang akan dijadikan sebuah batu untuk berpijak untuk lebih baik lagi?
1: Enggak ada sih.
0: Selama ini aman ya?
1: Aman sih, cuman yang paling sering itu apa ya? Mereka cuman geleng-geleng kepala, kok bisa
0: gitu. Kok bisa, betul.
1: Ya udah, jalan aja.
0: One man show ya, Mak V ya?
1: Iya, enggak tahu.
0: Kirain, saya tuh berpikir bahwa, oh Mak V ini dibantu nih, ada timnya nih, ada krunya nih, gak ada, gitu ya. Enggak ada, semuanya gak ditandangi ada. Dewi ya, Mak V ya? Iya,
1: ditandangi Dewi.
0: Luar biasa. Nah, apa namanya, untuk event-event ke depan apa Mak V yang akan diselenggarakan? Di tahun 2026 ini ada nggak event-event ke depan gitu?
1: Ada sih, aku cuman yang belum kesampaian tuh kan gini, beberapa momen yang lalu itu waktu hari Natal ya, itu aku ajak anak-anak panti asuhan, bekerja sama dengan mall untuk ngajak anak panti asuhan. Di situ aku melihat kreativitas mereka. Nah, sekarang kita bandingin kalau komunitas-komunitas vokal atau apa yang sekarang udah banyak berdiri, mereka kan berasal dari sanggar khusus yang dimana itu kadang ada yang bekerja sama dengan Dharma juga atau mereka berdiri sendiri.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari anak-anak panti ini yang sudah remaja ya, itu mereka punya skill, punya talent, gimana cara nyalurinya.
0: Betul.
1: Nah itu yang belum kesape sama saya.
0: Oh.
1: Itu sih niat saya. Nanti mungkin harapannya di momen Natal besok ya. Supaya bisa ke-create di situ.
0: Mau bikin acara panggung kreativitas juga sama
1: panggung
0: ya?
1: Panggung kreativitas, tapi yang lebih saya angkat ke anak-anak panti itu.
0: Ke anak-anak panti, ya. Jadi mereka bisa berkreasi.
1: Benar.
0: Oh iya iya iya, ini jadi, bisa jadi dibikin sekarang Mbak Fe, supaya kan nanti.
1: No.
0: Iya dong, bisa disounding-sounding nih, biar sponsornya banyak kan. Kalau sponsornya banyak kan otomatis ada banyak yang bisa menyokong gitu ya Mbak Fe.
1: Jadi gak terlalu
0: berat gitu ya, iya dong. Gitu. Tapi memang itu tujuannya Mbak V, yaitu mengangkat teman-teman anak-anak panti asuhan.
1: Kalau kemarin itu kan cuman ajak anak panti untuk crowd masa aja kan. Kemudian ada momen di mana aku ngasih ruang buat mereka untuk on stage. Jadi ada anak memang talent perform yang dance. Nah di situ aku bikin challenge, ayo siapa yang berani dance dari anak-anak panti itu. Di situ aku ngelihat, mereka ini bisa. Terus kalau bukan kita yang menjangkau, mau siapa? Gitu. Karena kan kebanyakan kalau di panti itu hanya sekedar menerima, menerima pemberian, menerima apa sumbangsih.
0: Iya, gitu jadi kan. Selalu jadi objek lah saya. Iya, gitu jadi kan. Dibuat inilah, dijadiin objek untuk dikasih sumbangan lah, diberikan santunan lah gitu. Mereka kan punya kreativitas.
1: Harusnya mereka tuh apa intinya lebih harus struggle keluar dari dunia luar. Nanti kalau sudah gede gimana?
0: Iya, betul.
1: Sedangkan yang normal aja himpitannya kayak gini, apalagi mereka yang di dalam
0: punya
1: sana.
0: Keterbatasan gitu ya.
1: Itu sih lebih apa ya, lebih beban di situ sebenarnya, belum kesampaian sampai sekarang.
0: Hai. Kita doakan semoga sukses Mavi. Berarti di akhir tahun ya. Momen-momen Natal berarti akhir tahun 2026. Suka dukanya Sukanya apa nih? Dukanya apa dulu? Dukanya.
1: Dukanya tuh ya.
0: Banyak gemes-gemes yang kok gini sih gitu ya.
1: Biasalah himpitan. Kalau aku nggak apa? Kalau aku ibaratin kadang, ih serasa naik drombulen.
0: Masih drombulen ya, naik turun.
1: Naik turun terus kalau di apa namanya di mode keras gitu kan dia putarannya kenceng.
0: Tambah kenceng, tambah ngeluh.
1: Mau kita tetap harus hadapin gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa leha-leha atau gimana. Gitu.
0: Apalagi berhubungan dengan orang luar, berhubungan dengan sponsor, berhubungan dengan talent.
1: Ada pertanggungjawabannya juga kan yang mesti dikondisikan.
0: Tapi sukanya apa Mavi? Sampai sejauh ini berarti sudah sejauh ini Mavi sudah berjalan dalam entertainment, dalam komando Mavi, sudah melahirkan banyak talent-talent berbakat. Sukanya apa Mavi?
1: Sukanya ngelihat mereka aja tumbuh berkembang dengan baik dan mereka punya link-link yang lebih levelnya lebih up lah
0: untuk gitu
1: mereka.
0: Ya? Udah. Luar biasa. Harapannya ke depan bahwa Dharma Entertainment akan seperti apa? Harapannya
1: ke depan cuma satu, Dharma Entertainment bisa lebih nih, lebih menjadi berkat dan bermanfaat.
0: Amin. Oke, ini ada penelpon nih terakhir ya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ali.
0: Ali, Mas Ali.
2: Pelaku buat Mbak
0: Ali. Iya, Mas Ali dari Tandes ini, betul ya Mas ya?
2: Iya, Benowo.
0: Benowo, ya sorry, Benowo. Silakan Mas Ali.
2: Semoga terus berjalan lancar ke depannya.
0: Amin.
2: Kemudian besok RRI ulang tahun diundang Mbak Ali itu.
0: Oh iya, nanti saya undang, jadi MC. Wah, keren. Mau ditanyakan ini, Mas ya, Ali.
2: Bravo buat Bafe aja. Saya salut sama Bapak.
0: Bravo buat Bafe. Terima kasih. Salut.
2: Karena ya itu nggak gampang itu ngurusin begitu itu.
0: Betul. Diurusin sendiri lagi Mas Ali ya. Kira-kira kalau misalnya Mbak V, saya panggilnya Mak V. Mak V ini kalau ngadain acara, kira-kira Mas Ali mau ikut perform nggak? Serius ini. Kira-kira mau nggak? Suaranya enak Mak V.
1: Oh ya.
0: Suaranya enak.
2: Yeah.
0: Insyaallah.
2: Saya berharap Mbak Fe diundang sama RRI orang September bulan depan.
0: Siap.
2: Kayak
0: enak
2: ya. Mbak Fe dan ada buahnya.
0: Iya. Matur suwun Mas Ali. Waalaikumsalam. Mas Ali dari Benowo ya, ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi memberikan semangat Mbak Fe terus berkarya karena tujuannya masih banyak yang akan diraih. Mungkin kalau setelah anak yatim piatu bisa anak disabilitas ya Mavi ya?
1: Udah
0: anak udah ya kemarin.
1: Tapi momen yang kemarin tuh dapatnya dua. Jadi biasanya aku ajaknya, rangkulnya ke disabilitas A. Nah sekarang kebetulan dari momen ini kemarin dapat ketemu sama teman lama. Dia handle ke disabilitas B juga.
0: Disabilitas B itu yang kayak gimana Mavi?
1: Enggak, maksudnya beda bendera.
0: Jadi lebih luas lagi jangkauannya,
1: lebih banyak lagi. Gitu.
0: Nah, wah ini luar biasa loh. Jadi bukan hanya all genre saja, bukan hanya lintas apa namanya beragam kreativitas saja dari beragam seni, juga beragam usia.
1: Benar.
0: Dan juga disabilitas dan juga inklusi dan juga ini ya apa namanya teman-teman dari yatim piatu.
1: Benar.
0: Wow.
1: Jadi semua segmen harus bisa masuk ke Dharma. Jadi,
0: Dharma Entertain, semua segmen. Tidak melihat siapapun, tidak melihat semua orang.
1: Cuman satu, gak boleh sombong. Yang sombong gak boleh di Dharma Entertain.
0: Oh gitu ya, itu syaratnya ya. Syaratnya gak boleh sombong. Kalau sombong, disamblek gitu ya.
1: Enggak.
0: Dikik. Jadi gitu, harus tetap rendah hati, low profile.
1: Karena biasanya nih ya, dari awal kan ada anak-anak sanggar yang mereka berlatih dengan tekun, ya kan? Mungkin dari kelebihan orang tua mereka bisa berlatih di sanggar, ya kan? Saat mereka ada di stage, sudah naik level, itu sudah beda. Kadang-kadang skillnya bagus, tapi ya itu tadi songongnya yang naik, itu yang
0: attitude
1: sama Dharma Entertain di situ.
0: Jadi walaupun kita udah punya nama, udah jadi bintang, udah terkenal, tetap harus attitude-nya dijaga. Benar, gitu ya. Sekali. Kita nobatkan Mavi sebagai menteri sosial kita. Bercanda ya Mavi. Oke Mavi, terima kasih banyak ya Mavi sudah hadir di studio kami. Ya. Terima kasih masukan-masukannya, semoga menginspirasi buat semuanya saja yang juga punya kreativitas, bahwa ingat kreativitas tidak pandang usia, tidak pandang bagaimana Anda, tidak pandang apapun Anda, yang pasti teruslah berkarya. Dan kalau Anda ingin berkarya, ada Dharma Entertainment salurannya. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
3: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menemani Anda, menyapa Anda di kebersamaan kita. Untuk hari ini kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 0315345474 dan juga 081331494x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo juga.
0: Halo juga. Iya, Ibu Wira. Apa kabar?
1: Kabarnya kabar-kabari.
0: Kabar-kabari. Ya, baik. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu apa, Ibu?
1: Saya ingin mendengarkan dan lagu saya ingin diputar cepat.
0: Lagu saya apa? Ibu punya lagu apa?
1: Saya punya lagu Kasih dari dari Ismi Aziz.
0: Kasih, Ismi Aziz, siap.
1: Karena saya mengikuti lagu Kasih dari Ermi Kulit, terinspirasi cepat.
0: Terinspirasi.
1: Iya, ada lagu Kasih dari
0: Ismi Aziz. Oh gitu, coba dong, gitu. Boleh dong dicoba suaranya.
1: Kasih.
0: Kok gitu?
1: Engkau datang.
0: Oh gitu ya? Ya, cukup ya. Ho-ohnya itu yang gak kuat, ya.
1: Salamnya, selamat malam untuk Bu Siti, sepasuruan pendengar. Terus untuk Bu Wati sekeluarga juga, Bu Isikaro, Secumengkalang. Terus Pak Mariono, Mas Bandi, Mas Andi. Mas Andi lagi live. Terus untuk Pak Aba Awi, Barika, Pak, Mama Yu, terus Barika Herlin, Bu Nur Fadila, Mbak Dian, Bu Hati dan Bu Siati dan semuanya untuk Bang Jodi, Anda sehat, sukses selalu. Semoga pulang siaran tiba dengan selamat masuk sampai ke dalam kamar dan bertemu sang pujaan hati.
0: Yes.
1: Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira sudah bergabung malam hari ini. Di belakang Bu Wira ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam. Kasih. Yo.
2: Tadi itu yang punya Sidoarjo ya, Bang.
0: Kenapa, Bang?
2: Yang barusan tadi lo yang punya Sidoarjo.
0: Yang punya Sidoarjo?
2: Ya, itu yang punya Sidoarjo sama Pak Heri itu.
0: Bu Wira. Bu Wira itu yang punya Sidoarjo. Ya.
2: Harus Sidoarjo, harus izin Bu Wira sama Pak Heri.
0: Kalau
2: nggak izin, ditutup jalannya nanti.
0: Oh lah, kok ditutup jalannya? Ya nggak usah ditutup, tak buka kembali ya.
2: Bang Jo, lagunya Gomble ini cuma 4 huruf, Bang Jo. Gomble itu banyak lagunya. Setengah gila. Terlanjur gila, ini cuma gila aja Bang.
0: Gila, gombloh yang gila, gila gitu ya.
2: Ya gila.
0: Oke. Siap. Salamnya siap, buat ya, siapa?
2: Ada Aba Awi, Nengopeng Nyantik Queen, Bu Wati Ramli, Bu Titi, Bu Dewi, Pak Bambang, Bang Freddy, terus Pak Mayu, Bu Nana, Bu Istikaro, Neng Siti dua-duanya. Untuk Bang Jo Adi Juanda.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Bang Kobar yang sudah bergabung. Ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bukan hanya lagu Indonesia saja ya, lagu mancanegara juga boleh loh ada request. Karena hari Jumat itu kita bebas. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Mul.
3: Laisla Bonita.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk semua saja. Tanpa terkecuali, selamat malam, selamat mendengarkan. Salam dari Pak Mulyono. Tetap semangat
4: saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat
0: dan masuk surga. Ha ha ha,
4: amin. Mas Jun, tolong jaga kesehatan.
0: Terima kasih Pak Mul.
4: Pakai jaket soalnya perjalanan jarak jauh.
0: Oke
4: Mbak. Terima kasih.
0: Oke Mbak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mul dari Bendul Merisi Surabaya ya. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu bersama saya Jo Adi Yuwanda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah yang satu ini kita akan tunggu kembali atensi-atensi Anda.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0827-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini kasih versi Ismi Aziz ya. Kasih tadi Bu Wira nggak kayak gitu deh kayaknya. Nada aja. Bener nggak ya? Ya semoga aja saya yang salah ya Bu Wira ya. Tadi nadanya kok kasih apa kayak gitu ya tadi ya. Tadi lo ya. Tadi mungkin sekarang udah nggak, udah beda ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya mau baca-baca dulu WhatsApp. Nanti kita putarkan lagunya. Ada grup lokasi hajatan iki apa iki? Wah wah wah wah, apalagi ini? Ya ya ya ya, saya kurang paham ini ya. Coba oke. Kemudian selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Apa-apa ingin mendengarkan lagu Rasa Cinta dari Bruri Peso 5. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Heri, Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1. Buat Kak Jo-nya, selamat bertugas ya. Coba Rasa Cinta dari Bruri Peso 5 ya. Kemudian juga ada yang bergabung ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat laku.
0: Malam, Ibu Dewi.
1: Malam juga, sehat Bang Jo.
0: Ya, Ibu.
1: Aku pengen dengerin lagu Percaya Harapan dan Cinta.
0: Percaya Harapan okay. Dan Cinta ya, itu ya.
1: Itu lagu kesayanganku
0: itu. Masa sih. Ya, Titi Sandora ya dan Muksin Alata. Ya, salamnya.
1: Bapak Idris, Bang Kobar, Bung Redi, Pak Kennedy, Pak Tua, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena. Saya ini lagi buat Oma Yanti.
0: Terima kasih ya. Oke, iya. Selamat malam.
1: Siti.
0: Oh, alah cik ake.
1: Iya, ake dong.
0: Udah dulu ya. Makasih.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Imbue cik ake, Bu ya. Ruang Rindu.
1: Ya, sorry.
0: Apa lagi? Ya, gak apa-apa. Makasih ya, gitu doang. Ya, yuk. Yuk. Aduh, kasih kesempatan yang lain dulu. Kasih. Tadi janjinya kayak mana tadi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi ya. Memori lewat lagu.
0: Ya, Bawi, selamat malam, Bang.
2: Malam juga.
0: Monggo.
2: Tak terbatas waktu.
0: Tak terbatas waktu.
2: Ani Karera.
0: Yes.
2: Ada mas.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
2: Lagunya untuk Pak Bambang di Pondok Jati. Tulang Kobar, Oma Yanti, Wati Ramli, Bu Nana, Bu Wira, Bu Istiharo.
0: Ya. Yeah.
2: Dan ke semuanya.
0: Wes, oke. Sami-sami. Makasih buat Abawi ya, kita nikmati lagunya. Tak terbatas waktu dari Ani Carrera.

0: Percaya, harapan, dan cinta. Oke, sudah kita nikmati bersama ya. Satu lagu dari Titi Sandora dan Muksin Alatas. Ya, lagunya enak banget. Terima kasih Bu Dewi Pasuruan. Kemudian saya ingin sapa-sapa dulu nih. Ada yang sudah bergabung lagi. Sabar ya, ada Mbak Rika Herlin. Halo, selamat malam Mbak Rika Herlin. Lagunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu A1 yang Every Time. Oke. Salamnya, selamat istirahat aja buat Bu Isti, Bu Wira juga, Bu Umi Siti Pasuruan. Umi Siti Pasuruan serta Bang Jo ya. Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan dari A1 Every Time gitu ya. Ngarepet to ae kalau setowo-towo ya. Terima kasih, lagu ini tahun 99 ya. Nanti kita mainkan untuk Mbak Rika Herlin. Yang mau bergabung kembali via telepon on air boleh, satu penelpon, yang satu juga dari WhatsApp nanti ya. Jadi saya gantian WhatsApp 1, on air 1, telepon seluler 1. Halo, selamat malam.
1: Berbagi rindu.
0: Oh iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Maaf, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat rindu. Lagu. Ya Allah. Iya. Ini dapat cashback ini Pak. Pak siapa? Ya, Pak Idris ini. Penyiarnya kok kak menyambut ini ya. Ini loh. Silakan Pak Idris, Pak Suruan.
1: Kasih sayang. Hari sabar.
0: Gak ada Pak, hari sabar.
1: Ada Pak Yus.
0: Yang judulnya?
1: Yang Senjanan Merah.
0: Gak punya.
1: Gak punya, mungkinkah? Dari YOS.
0: Enggak ada Pak, yang lain.
1: Pernah diputer gitu?
0: Enggak ada.
1: Ada. Apa betul boleh? Cinta Kasih.
0: Tutup poli yang Cinta Kasih. Malam hari ini, kalau pernah diputar mungkin pernah, tapi koleksinya berubah Kak. Pak, kalau tiap malam di refresh, jadi mungkin pernah diputar yang kali ini gak bisa keluar gitu. Cinta Kasih, oh enggak ada Pak, ini karaoke yang keluar ini nanti.
1: Oh karaoke. Oke kan dalam mimpi. Ya dari sana apa itu boleh.
0: Karena dalam mimpi. Kayaknya enggak ada nih Pak, sebentar. Kok enggak keluar-keluar ini. Udah punya Pak, satu lagi ya Pak ya. Udah empat kali gagal terus ini.
1: Alfian. Musafir Cinta.
0: Oh ada ini.
1: Ada, alhamdulillah. Salam untuk Pak Kopar, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Om Mayanti, Pak Pambang, Bung Freddy, semuanya saya cari
0: jawab ya. Ya, makasih Pak Idris, selamat malam.
1: Selamat tugas,
0: selamat malam. Oke, selamat malam Pak Idris. Ya, tadi mau bergabung via telepon on air WhatsApp mana nih? Oke, kalau tidak ada saya baca aja di WhatsApp-nya. Lanjut ya. WhatsApp saya baca ini dari Pak Sugeng. Nah, gini dong Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng ternyata di Pasar Turi. Tak pikir di mana ya. Pasar Turi Surabaya, request lagunya I Love You, Sofi. Siap. Salamnya buat semua yang mendengarkan ya, buat selamat buat yang kawanku semua di Surabaya yang mendengarkan Pro 1 bukan cuma di Surabaya aja Pak Sugeng, banyak ya seluruh Indonesia mendengarkan, jadi disapa juga dong ya kan yang seluruh Indonesia. Terima kasih, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
2: Saya Connie Francis.
0: Stupid Cupid.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, Pak Budi Sasena, juga Pak Bandi, Pak. Pak Bambang.
0: Satu lagi ya. Siap. Makasih. Ya, makasih Bu. Ya, makasih ya.
2: Makasih, Mas Jo. Jadi kalau pulang,
0: harganya
2: dingin sekali.
0: Ya, oke,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagu nih dari Connie Francis.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Sophie dengan I Love You sudah kita nikmati bersama ya. Ada Musafir Cinta, tadi juga ada Ewine dengan Every Time dan Stupid Cupid yang sudah kita mainkan untuk Anda malam hari ini. Halo Ibu Siti Rumia di Tuban, apa kabar Ibu? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Andi Liani yang judulnya Antara Kita. Salamnya untuk Ibu Hartini, Ibu Nur Fadila, Ibu Nani Dimanyar, Mama Yuba, Budi Saseno, Pak Setiawan. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih Bang Jo. Ya, terima kasih Ibu Siti Rumiah ya dari Tuban. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bandi sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ju.
0: Sehat ya, sekeluarga.
1: Sehat sekali,
0: siap. Silakan Mas Bandi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Soliter,
0: Mas Ju. Soliter. Carpenter. Oh, Carpenter. Oh iya. Carpenter. Siap. Iya. Soliter itu ya?
1: Bukan Mas.
0: Duh, bukan ya?
1: Lagu ini belet Mas.
0: Oh belet ya? Loh, iya.
1: Salamnya buat Wira, Pak Tua gak pernah nongol Mas ya. Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Aba Awi. Itu aja Mas Ju.
0: Ya, oke, okay. Yo, selamat malam Mas Bandi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy. Silakan.
2: Tahun berapa ke berapa ini?
0: Tahunnya tidak terlalu oldies ya, tidak terlalu 60-an gitu, tapi ya 70-80 bolehlah.
2: Oh gitu. Oke, okay, kalau gitu 2000-an enggak?
0: Boleh.
2: Oh, sampai 2000-an, 2000-an awal aja ya. Oke, okay, kalau gitu Shania Twain. Ya, Blue Eyes Crying in the Rain.
0: Blue Eyes Crying in the Rain. Oke. Okay. Salamnya buat?
2: Iya, buat Mas Bandi barusan ya, Pak Bambang, Pak Idris.
0: Ini 93 Bambang. Lebih tepatnya lagu ini ya. 93 iya, ya.
2: Itu 93.
0: Betul.
2: Iya.
0: Blue Eyes Crying in the Rain. Iya, betul.
2: Crying in the Rain.
0: Yeah.
2: Yang nyanyi Shania Twain.
0: Shania Twain tuh.
2: Nah, kalau ada yang lebih baru kayaknya dinyanyikan siapa itu? Dana Winner kali ya.
0: Oke, ini dulu ya. Shania Twain ya.
2: Iya, tadi Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Toto, sampai jumpa. Dan yang sudah jarang gabung, Pak Wandi.
0: Wah, tadi itu Pak Wandi ya. Ada loh pada kok nggak gabung lagi ya tadi ya?
2: Iya. Udah lama juga nggak dengar suara angin jadinya orang Bumerasi ini ya. Oke, okay, ibu-ibu ada Bu Wira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Titi, Bu Mimi, dan semua ibu-ibu. Karena banyak penggemarnya Mas Jo ya. Yeah. Semua ibu-ibu tanpa kecuali ya. Hanya ada beberapa teman di luar sana. Ada Ibu Farida, Ibu Mbak Diona di Kupang.
0: Makasih banyak ya.
2: Oke, semuanya tanpa kecuali. Selamat malam Mas Jo.
0: Malam Bung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Freddy dari Merauke. Apa kabar juga untuk siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan Tutup Dirimu dari Stinky. Selanjutnya untuk semua pendengar radio dimanapun berada. Pendengar Pro 1 dong Bu ya. Kalau pendengar radio banyak nanti. Dari Bu Mej ke Sadia di Trenggalek ya. Pro satu dong Bu, ya kan? Nah, ya udah kita nikmati dulu lagunya. Ini dia Shania Twain with a blue eye crying in the rain.

0: Ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Pro 1 ini video lagi. Voice note ya. Coba kalau bisa ya Bu, kemarin Bu Nana belum bisa keputar. Semoga yang kali ini bisa keputar ya. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Kokorono Tomo, Mayumi Itsuwa. Salam sehat ya, semangat dan bahagia buat Ibu Istiharo, Bu Mimi, Bu Siti, Rumia, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Yuni, salah tiga, Mas Jepet Pepe, Mas Asaba Awi, Bang Kobar, dan semuanya. Semoga selalu sehat. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Bu Nana, Mayumi Itsuwa, ya. Kokoromotomo, ya deh. Tadi ada dua WhatsApp yang saya baca. Saya bacakan dulu aja kali ya. Ini dari Ibu Sri Suhartini ya, request lagunya Tracy Bird yang The Keeper of the Stars, kita gak punya. Soalnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Mohon maaf ya Bu, lagunya belum ada. Ibu Nani juga request lagunya Maggie McNeil, I Love You This Much, ini juga belum ada, belum ketemu. Soalnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya kalau pulang hati-hati. Dari Bu Nani Manyar, terima kasih. Oke, Mas Tide, Mas Jo, senengannya gak jelokin pendengar, senengannya. Ibu bercanda, Ibu Hotria. Halo Ibu Hotria, apa kabar Ibu? Sehat ya Ibu Hotria, semoga berbahagia selalu bersama dengan keluarga. Baik, ada siapa lagi kah? Oh ya udah, kalau kita... kalau begitu kita mainkan dulu saja lagunya, tapi sebelumnya saya mau kasih informasi dulu untuk Anda.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah berita hoax. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan yang terjadi di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun media sosial yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun media sosial TVRI Nasional.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gomblo adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gomblo sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: dari Rod Stewart dengan Sailing ya, sudah kita nikmati bersama. Ini untuk Ibu Nani yang tadi sudah gabung tapi lagunya enggak ada, mau diganti yang ini aja. Oh ya, sudah ya Bu ya. Sudah saya putarkan. Kemudian ada Ibu Sri Suhartini, lagunya diganti sama Take That Back for Good. Oke, siap, Back for Good, saya siapkan. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit, kita coba terima kembali atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Bambang.
1: Yeah.
0: Monggo, Pak Bambang.
1: Badai bulan Desember.
0: Badai bulan Desember itu yang nyanyi adalah
1: Sas
0: ya. Oke, siap. Ada Pak. Salamnya buat siapa Pak Bambang?
1: Tadi ada
0: Mas Bambang. Bukan Aka ya Pak ya, Aka.
1: Sas ada, Aka ada.
0: Oh Bapak yang Sas aja.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Sas.
1: S-A-S.
0: Iya, Sas S-A-S. Kalau A-K-A-K-A. Ketien. Pak, tapi ini nggak keluar kalau yang Sas terlalu oldies, Pak, ini, Pak.
1: Yang?
0: Iya, A-K juga oldies.
1: Nggak keluar.
0: Nggak keluar, iya. Ya.
1: Kalau ini, siapa? I'm Tiger.
0: Lulu, nggak punya saya, Pak. I'm Tiger. Nggak ada, Pak. Oh, Lulu nggak punya, Pak. Ini tahun 68 ini, Pak.
1: Iya.
0: Nggak bisa. Yang jangan terlalu oldies, Pak. Ini mainnya yang agak-agak baru, gitu. Langsung ke skip ini. Woi, sih. Langsung ke skip bahasanya.
1: Kuaya.
0: Ada keluar namanya, tapi nggak mau diklik ini loh, ya apa. Ya kan? Berarti kan agak gelem muncul dianya ini.
1: Ini apa? Kau yang ku sayang, Mami Purba.
0: Mami Purba.
1: Mawi.
0: Mawi. Mawi Purba. Kau yang ku sayang, coba saya cek dulu. Oh ini adanya versi karaoke, Pak.
1: Sayang.
0: Gak bisa nanti kalau karaoke sayangnya ini nanti.
1: Ini apa? Tak ingin
0: berpisah, Rita Monica. Bentar, Pak. Ini Mawi Purba, ini tahun berapa ini?
1: 79.
0: Kau yang ku sayang, Rinto Harap. Oh, 81, Pak. Keluar, Pak. Bisa, Pak.
1: Oh,
0: iya. Mawi Purba, kau yang ku sayang. Oh, bisa, Pak. Oke. Salahnya buat siapa, Pak Bambang?
1: Tadi buat Pak Freddy, Bu Titi Damianti, Mas Bandi, kemudian Pak Awi, Bang Kobar, Pak Idris, Bu Dewi, dan semuanya.
0: Nggih, suwun Pak Bambang, selamat malam, sehat selalu ya. Terima kasih. Saya mau sapa dulu nih buat Pak Dikisno di Tarakan, Kalimantan Utara. Halo Pak D, apa kabar? Waduh, kok tumben nih malam hari ini nggak gabungan Pak D. Pak Wandi juga tadi sempat bergabung ya Pak Wandi. Halo Pak Wandi, sehat selalu untuk Pak Wandi. Tadi sempat miss call. Ada miss call. Telepon terus nggak keangkat. Karena cuma sebentar, cuma berapa dering gitu aja terus. Udah gak berdering lagi. Baik, terima kasih Pak Wandi. Sehat selalu untuk Bapak sekeluarga ya. Baik, pendengar. Pukul 22 lewat 45 menit. Waktu Indonesia Barat. Saya Juwadi Yuwanda masih terus kawal Anda. Hingga nanti merapat pada pukul 23. Saya mainkan dulu lagu yang sudah ada di sini. Ada Take That Back for Good. Dinikmati atau disuka oleh Ibu Sri Suhartini. Selamat menikmati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, ini harga ini lagu dari Mawi Purba ya, sudah kita nikmati bersama. Kalau misalnya Anda suka dengar lagu-lagu lawas seperti ini, Anda bisa nikmati kembali besok ya. Hari Sabtu akan ada PPH dengan penyanyi atau artis yaitu Gombloh ya. Besok akan ada teman-teman saya yang lain akan menggantikan posisi saya di kursi panas ini. Kursinya biasa ya, tapi kalau kelamaan duduk juga panas juga duduk di sini ya, makanya dinamakan kursi panas. Besok saya off dulu sebentar, menemui Anda kembali hari Senin insya Allah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan tetap semangat, tetap sehat ya, jaga kesehatan baik-baik. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Lagu terakhir dari Tantowi Yahya, Gone, Gone, Gone.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong. Saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: anak-anak, siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Saya, Bu Guru.
0: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
0: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
1: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
0: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak.
1: Baik, Bu Guru.
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.
2: Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diputar kembali. Jadi, berikanlah perhatianmu hanya pada hal-hal yang bernilai untuk masa depan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1. FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini mengawali aktivitas pagi hari Anda bersama Pro 1 RRI Tuban. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari jauhan Dr. Wahidin Sudiro Sodo 54 Tuban. Pagi hari ini bersama saya di Suatu Hasana akan menemani Anda hingga Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali program Tuban pagi ini pendengar bersama Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda untuk pagi hari ini ya, ada murotal surat Al-Fatihah. Kemudian juga berlanjut untuk pagi hari ini kita akan ikuti murotal surat Shad mendengar ya. Nanti kita akan bahas terkait kandungan dari surat tersebut. Hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara Pagi, hari Jumat, mohon maaf hari Sabtu ini pendengar ya, kita akan bahas terkait kandungan dari surat Shot yang sudah kita ikuti bersama ya pagi tadi, seperti itu pendengar. Jadi surat Shot ini adalah surat ke-38 dalam Al-Quran, terdiri dari 88 ayat, kemudian tergolong surat Makkiyah pendengar. Ada pokok isi dan kandungan surat Shot sendiri adalah keimanan dan tauhid ya. Kalau secara khusus ya seperti itu atau secara singkat ya, ini adalah tentang keesaan Allah, tentang penolakan kaum musyrik terhadap kenabian Muhammad serta teladan kisah para nabi. Seperti contohnya adalah Nabi Daud, kemudian Sulaiman, Ayub dan Adam dalam menghadapi ujian serta pentingnya bertaubat. Nah, kalau kita jabarkan pendengar dalam pokok isi dan juga kandungan surat Shot, ini ada keimanan dan tauhid. Jadi dalam hal ini ada penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bantahan terhadap sikap sombong kaum kafir Quraisy yang mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kebenaran Al-Quran sebagai peringatan bagi seluruh manusia. Kemudian di surat ini juga berisi kisah para nabi. Nabi Daud alaihissalam dengan ujian kepemimpinan, kemudian kisah penyelesaian perkara dua orang yang berselisih, ada teguran Allah serta taubat dan sujudnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Selain itu, Adire juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terkait karunia kekuasaan yang besar, kecintaan beliau kepada kuda pilihan, dan kembali mengingat Allah dari kelalaian duniawi. Ada juga kisah Nabi Ayub alaihissalam tentang kesabarannya yang luar biasa dalam menerima ujian penyakit berat dan kehilangan harta hingga Allah menyembuhkannya. Dan ada juga nabi-nabi lain seperti penyebutan kisah Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Al-Yashu'a, dan Zulkifli sebagai teladan orang-orang yang kuat iman dan pilihannya. Di dalam surat Shad ini juga ada kisah penciptaan dan iblis, pendengar ya. Jadi ada kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan perintah sujud kepada para malaikat serta pembangkangan iblis yang enggan sujud karena merasa lebih baik dari api sehingga dilaknat dan diusir dari surga. Kemudian juga ada gambaran balasan bagi orang-orang yang bertakwa berupa kenikmatan surga yang abadi serta kecaman dan siksaan yang pedih bagi orang-orang durhaka dan pemimpin kesesatan di dalam neraka.

Pendengar menemani Anda pagi hari ini ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti informasi bersama program 1 RRI Surabaya dalam Warta pagi hari ini pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Hari Juang Polri yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus harus menjadi momentum refleksi dan introspeksi mendalam bagi seluruh Korps Bayangkara. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus harus menjadi momentum refleksi dan introspeksi mendalam bagi seluruh Korps Bayangkara. Faris Yarbo melaporkan.
2: Momentum Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi Korps Bayangkara. Kepolisian didorong untuk benar-benar melepaskan sisa-sisa paradigma kolonial dan kembali menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait kultur kepolisian yang kerap muncul selama ini bersumber dari kesalahan paradigma yang diwarisi sejak masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang.
3: 21 Agustus itu menjadi momentum awal dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian Republik Indonesia. Artinya bukan lagi menjadi paradigmanya pun juga harus berubah dari melihat rakyat itu sebagai sesuatu yang harus ditertibkan untuk kepentingan-kepentingan kolonial menjadi subjek yang bersama-sama untuk membangun, untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang semuanya nanti berujung pada keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Bambang menegaskan dalam implementasinya tugas utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri diingatkan agar tidak memposisikan rakyat sebagai objek penertiban serta tidak menjadikan institusi kepolisian sebagai pelindung kekuasaan, kekuatan politik, dan ekonomi di luar kepentingan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81. Faiz Putra melaporkan.
4: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifama, mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat gotong royong di usia NKRI ke-81 pada tahun ini. Lia saat diwawancara RRI kemarin mengatakan semangat perdamaian dan gotong royong tersebut dapat dirasakan ketika sempat terjadi kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS beberapa waktu lalu. Dirinya juga mengapresiasi masyarakat serta pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan mitigasi kebencanaan di TNBTS secara kompak dan saling bahu-membahu sebagai bentuk kebersamaan dan guyub rukun warga Jawa Timur.
5: Ya, yang pertama kita bersyukur ya, Indonesia alhamdulillah di usia 81 tahun kemerdekaan ini masih saja damai dan semoga seterusnya damai sejahtera bangsa kita. Kemudian kita juga harus apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur, terkhusus Ibu Gubernur Kofifa yang mana dalam berbagai kehidupan pasti ada musibah kan, kita masih bisa melalui bersama. Contoh kemarin adalah kebakaran di Bromo, terbukti beliau dan jajaran Pemprov kemudian dari BNPB semuanya bersatu padu kompak untuk menyelesaikan terkait dengan kebakaran itu dan cepat selesai alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya sinergitas kerja bersama itu benar-benar diperkuat dan selalu diimplementasikan secara optimal oleh Ibu Gubernur Kofifa.
4: Selain itu dirinya juga berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur agar melakukan penyelesaian segala masalah yang ada dengan bertumpu pada ideologi Pancasila yakni musyawarah mufakat. Terlebih era media sosial saat ini sangat rentan dengan adanya hoax dan berita negatif yang berpotensi mengundang perpecahan bangsa. Karena itu politisi yang eksis secara independen tersebut mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam bermedia sosial guna menciptakan perdamaian masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dinamik triggering masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
7: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi, itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering, ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan, tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu. Jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
6: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
8: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
6: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
0: Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. Ani Asana melaporkan.
9: Sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama dengan Chiba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini, salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jawa Timur.
10: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
9: M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru yang terlibat dalam kegiatan ini menuturkan, pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan.
11: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Nah, dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
9: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, layanan cek kesehatan ini penting mengingat aktivitas para relawan di lapangan cukup beresiko.
12: Kami melakukan kegiatan pengecekan kesehatan untuk teman-teman relawan di Jawa Timur dan diikuti oleh teman-teman relawan dari SRPB. Kegiatan ini diharapkan nantinya bisa menghasilkan informasi terkait dengan kesehatan teman-teman relawan, baik kesehatan fisiknya maupun psikisnya.
9: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan lingkungan yang baik dapat membantu masyarakat mengenali resiko alam, menjaga kelestarian alam, dan mengurangi dampak bencana secara nyata. Informasi yang disampaikan Farida Usnia.
13: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
14: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis tanggung jawab etis dan solidaritas ekologi antar generasi.
13: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
15: Ada tiga hal yang penting, ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, ya. Kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
13: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, ratusan warga Kediri rela antri saat pembagian telur ayam gratis. Kegiatan ini dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah yang bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Berikut laporan Ayu Citra.
16: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
17: Semoga terus diadakan
18: kegiatan Jumat Berkah ini,
17: buat lauk.
16: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
19: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita, kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
16: Lebih lanjut, agar pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban sukses menyediakan ribuan lowongan pekerjaan melalui kegiatan Job Fair atau Bursa Kerja tahun 2026. Informasinya disampaikan Witra Adila.
20: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kembali selenggarakan kegiatan Bursa Kerja melalui gelaran Job Fair 2026. Ajang ini sukses mempertemukan ribuan pencari kerja dengan puluhan dunia usaha. Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono memberikan apresiasinya atas komitmen dunia usaha yang komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal di bumi Ronggolawe. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini membawa angin segar bagi kedua belah pihak, di mana perusahaan ini dapat menjaring kandidat calon pekerja yang tepat, sementara masyarakat juga dapat mengakses peluang karir. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban sukses turun ke angka 3,44%. Hal ini melandai dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 4,28%.
21: Bagian dari salah satu untuk upaya kita, program dari Mas Bupati menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatkan TPHK. Salah satu, ya, bukan satu-satunya. Karena ini merupakan bagian dari upaya untuk itu. Saya yakin ini akan bisa mempertemukan antara dunia usaha ini dengan masyarakat.
20: Selain membuka bursa kerja, Pemkab Tuban juga fokus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan terus direncanakan dan dilaksanakan agar masyarakat memiliki sertifikasi resmi yang diakui oleh perusahaan atau industri. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan barongsai. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk pemandukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
18: Ini menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
3: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
22: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri budaya menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
3: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Olahraga pagi diberdengar Koni Jatim meminta Forky untuk meningkatkan raihan emas di PON 2028 mendatang. Agusin Iryani melaporkan.
23: KONI Jawa Timur memasang target tinggi kepada Federasi Karate Do Indonesia Forky Jawa Timur untuk meningkatkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menilai raihan Karate Jatim dalam beberapa edisi PON terakhir masih jauh dari potensi yang dimiliki. Dalam 4 edisi PON terakhir,

0: tangan, tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menguatkan. Nah, karena itu kalau sudah levelnya bertanding, mereka akan berpikir ada lawan, ada supporter, ada dukungan, kemudian ada tanggung jawab untuk memenangkan secara moral dan secara kelembagaan. Yang kedua ya, harus dievaluasi total. Kenapa 4 kali pon kok masih ya, tidak pernah lebih dari 2 emas maksimal.
1: Untuk mencapai target tersebut, Nabil meminta Forky memperbanyak agenda pertandingan sebagai bagian dari peningkatan kualitas atlet. Atlet Jawa Timur juga didorong rutin mengikuti kejuaraan nasional dan internasional agar memiliki pengalaman menghadapi berbagai karakter lawan. Selain mengejar perolehan medali, Nabil juga menginginkan Forky membangun ekosistem kompetisi yang lebih kuat di Jawa Timur. Dengan intensitas pertandingan yang lebih tinggi, pembinaan yang terukur, atlet diharapkan semakin siap menghadapi persaingan di level nasional maupun internasional. Agustin Irbiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda, usah kita update informasi bersama program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi, pendengar ya. Jadi kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ragam informasi di Tuban pagi ini. Kami juga mengharapkan updatean informasi dari Anda ya pagi hari ini bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp di 0851 9624 1886. Nanti kita juga akan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Kondisi lalu lintas pagi hari ini masih cukup lenggang mendengar untuk Anda yang akan melakukan perjalanan melalui jalur Dr. Wahidin Sudirohusodo atau di Latsari seperti itu ya. Karena ini masih belum menuju ke puncak keberangkatan seperti itu, biasanya menjelang pukul 7 ini baru padat-padatnya lalu lintas. Nah ini masih pukul 6.38, jadi masih cukup lenggang, namun biasanya juga sudah lumayan padat ya. Nah ini karena akhir pekan kemungkinan seperti itu pendengar ya, jadi lumayan sepi, lumayan lenggang, namun juga tetap harus waspada seperti itu ya. Meskipun lenggang juga harus tetap memperhatikan situasi dan juga keselamatan dalam berlalu lintas. Kita akan nanti update informasi perakiraan cuaca juga ya dari wilayah Kabupaten Tuban dari BMKG Tuban untuk hari ini Jumat, mohon maaf, Sabtu 22 Agustus 2026. Kami kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini untuk menemani Anda di Tuban pagi ini.

0: yang bisa. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya. Dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perkiraan cuaca hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 94%. Untuk perkiraan kecepatan angin, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 35 hingga 46 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Pagi hari ini pendengar, untuk nanti kembali mengupdate informasi di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.